0: Kita masih di Pro 2, menemani kamu di Pro 2 pukul 7 pagi ini untuk lagu pilihan kamu. Ya, lagu pilihan kamu dari Pro 2 era Risinta pagi ini ada 3 lagu ya. Ada 3 lagu dari band Samson. Jadi dari band Samson ada 3 lagu yang bisa di-vote oleh teman Pro 2 semuanya, teman-temanku semua yang suka banget sama lagu dari miliknya si Samson, ya kan? Masa yang gak kenal sama band Samson secara kan udah lama nih ya. Ada Bumps di situ untuk vokalisnya teman Pro 2 ya. Ya, 3 lagu pertama ada lagu berjudul Di Ujung Jalan, kedua Kisah Tak Sempurna, dan ketiga lagu berjudul Kecanduan. Cara untuk bisa bergabung bersama kami di Pro 2 pagi ini gampang banget teman-teman ya. Bisa nimbrung di nomor WhatsApp kita 0851 6877 6989. 0851 6877 6989. Ya, itu untuk nomor WhatsApp kita di Pro 2 pagi ini. Story Instagram sudah kita unggah tadi ya, di Instagram kita RRI_Pro2Sintang. Pagi ini ditunggu buat yang pengen imbrung, pengen request, dan pengen dengerin lagu dari miliknya Samson.
1: Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

di Pro 2 masih untuk segmen lagu pilihan kamu. Samson, siapa sih enggak kenal sama band Samson yang ini udah lama banget band ini teman-teman ya, 2006, 2005 ya. Itu udah mereka. Itu untuk lagu-lagu mereka, tapi jauh sebelum itu teman-teman ya. Samson adalah grup musik asal Indonesia yang beraliran pop rock. Grup ini dimotori ada Irfan Aulia, dan grup ini telah merilis 5 album dengan 8 single yang yaitu diantaranya ada Naluri Lelaki tahun 2005, Penantian Hidup di tahun 2007, Samson 2009, Perihal Besar tahun 2013, dan V tahun 2020. Sejak tahun 2005, grup band Samson telah 3 kali terjadi pergantian personil. Formasi ketiga, Samson hanya terdiri dari Adrian Martadinata. Pada vokal utama ada Irfan Aulia, dan pada gitar utama dan vokal ada Erik Partogi Siagian pada gitar ritme, dan Aldri Dataviadi pada bassisnya. Jadi untuk pembentukan awal, Samson ini didirikan tahun 2003, 14 Juli ya, dengan nama Equal yang didirikan oleh Irfan. Sebelum rekaman, pihak label mewajibkan Equal untuk menjalani karantina selama seminggu untuk penggarapan materi lagu. Setiap pagi, Konde bangun lebih awal dan langsung memainkan drum. Saat rekan-rekannya masih tidur, ia membuat teman-temannya terganggu dan berkata bahwa kelakuan Konde seperti Samson. Ya, karena sering diucapkan, maka akhirnya Equal berganti nama menjadi Samson. Jadi untuk lagunya kita ulangi lagi yang bisa kamu request pagi ini. Pertama lagunya adalah Di Ujung Jalan, kemudian juga Kisah Tak Sempurna, dan lagu berjudul Kecanduan ya. Di vote di Pro 2 pagi ini, ditunggu buat teman-temanku, silakan aja. Kita masih ada waktu dan nanti kita akan putarin kamu lagu dari miliknya Samson yang berjudul Di Ujung Jalan. Ini juga cukup ramai dan cukup sering diputarkan di berbagai platform radio kala itu ya. Dan kita sedikit ngomongin untuk sekarang untuk member dari Samson ya. Anggota sekarang ada Adrian Martadinata, vokalis utama saat ini ya, terus juga main di gitar akustik. DOI masuk di tahun 2022 sampai sekarang. Kemudian juga ada Irfan Aulia, gitaris utama, vokalis latar dan utama di tahun 2003. Udah lama banget tuh sampai sekarang teman-teman ya. Ada Erik Partogi Siagian di gitaris ritme dan vokalis latar tahun 2003 masuknya sampai 2000 sampai sekarang ya. Dan ada Aldri Dataviadi. Kalau untuk mantan anggota ada Bambang Reguna Bukit atau yang dikenal dengan nama Bams ya. Dulu sempat jadi vokalis dan gitaris akustik ya. Doi Nimbrung bergabung bersama Samson mulai 2003 sampai 2012. Kemudian ada Chandra ya, Chandra Kristanto atau Konde sebagai drummer 2003 sampai 2019. Kemudian juga ada Arya Dinata teman-teman ya. Itu menjadi vokalis utama masuk 2013 sampai 2021 ya. Cukup lama mereka bertahan, dan lagu-lagu juga ada album studio berjudul Naluri Lelaki, itu dinyanyiin sama si Bams, Penantian Hidup sama si Bams juga ya. Habis itu Samson 2019, ada Perihal Besar juga, ini 2013, V di 2020. Untuk single-singlenya kayak Cinta Mati, Tuhan Tak Pernah Salah 2018, I Love You 2016 ya, sampai banyak. Dan terakhir 2025 ada lagu berjudul Tentang Kita. Nanti mungkin akan menyusul juga untuk lagu berjudul Kecanduan teman-teman, kita lihat waktu juga ya. Ada lagu Kecanduan, ini dirilis tahun 2024 judulnya ya, Kecanduan dari Samson. Kita langsung aja kasih kamu lagu dari miliknya Samson Di Ujung Jalan pagi ini, di request oleh Kak Nelly ya. Baning nih, orang Baning nih, nimbrung di produk pagi ini. Thank you buat Kak Nelly yang udah nimbrung ya pagi ini di cuaca kota Sintang yang sendu. Waduh, sendu karena hujan. Iya, ya semalam juga hujan teman-teman, tapi gak begitu deras teman-teman ya. Tapi pagi ini efeknya masih sama ya, kabut asap masih menyelimuti bumi Senentang. Gimana untuk di
daerah kalian ya, di daerah Kabupaten Sanggau, Sekadau, Kabupaten Melawi, ataupun di Kabupaten Kapasulu, boleh di share juga di WhatsApp Pro 2 ya pagi ini ya. Boleh di share kita di 0851687769 sembari kamu request lagu kesayangan kamu. Kita kasih kamu lagu dari Bliknya Samson dengan Di Ujung Jalan.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

masih di Pro 2 pagi ini menyapa teman Pro 2. Menyapa kamu untuk segmen hiburan lagu pilihan kamu dari miliknya Samson. Ya, Samson pagi ini dengan lagunya kita bakal hadirkan nanti satu lagi ya, lagu berjudul Kecanduan. Nah, lagunya dirilis tahun 2024, berbicara tentang Samson dengan berbagai profil-profilnya ya. Jadi luar biasa banget Tampro 2 ya. Di mana Samson ya kan punya perjalanan yang panjang. Mungkin dia kurang lebih kayak Ungu gitu ya. Tapi kalau Ungu ya kurang lebih sama lah ya. Mungkin ya Ungu udah masuk 30 kalau gak salah ya. Udah 3 dekade teman-teman ya. Samson juga begitu. Walaupun pembedanya adalah Samson ada beberapa kali begitu ya pergantian dari personilnya Tampro 2. Tapi secara fansnya juga cukup banyak sekali Tampro 2 ya di Indonesia. Dan kita kadang-kadang kalau pas lagi nyanyi atau karaoke pasti beberapa lagu pilihan kita ya lagu Samson teman-teman ya. Yang jelas apalagi waktu itu kalau di vokalisnya ada Bams. Nah, Bams Samson ya, Bams. Itu juga kerap menjadi perhatian publik karena apa? Karena emang sosok dia yang memiliki suara khas ya kan. Terus juga punya perjalanan karir yang cukup panjang di industri musik Indonesia. Yang jelas memang popularitas dari Samson sendiri ataupun dari si Bam sendiri tidak hanya berasal dari karya musik tapi juga dari latar belakang keluarga yang dikenal publik ya. Jadi banyak deh ya yang suka sama Bam, sama si Samson ya, dari profilnya Samson teman-teman ya. Termasuk dari si Bam tadi yang akhirnya 2012 ya hengkang dari grup band Samson. Oke. Kita langsung aja karena sudah pukul 7 lewatnya 22 menit. Kita kasih kamu lagu dari miliknya Samson berjudul Kecanduan. Nanti kita masuk ke informasi berikutnya di tips pagi ini hingga pukul 8. Tetap bersama kami ya di Pro 2.

Jam adalah alat untuk mengukur waktu, seperti arloji dan lonceng dinding. Memiliki karakteristik yang sama, yaitu berputar ke arah kanan. Tahukah kamu alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan? Menurut sejarahnya, jam tertua di dunia adalah jam matahari yang berpatokan pada perubahan posisi panjang bayangan tongkat yang ditanam di permukaan tanah. Jam matahari tertua di dunia berasal dari Yunani. Jam ini berbentuk berupa sirkular dengan penanda di tengah dan ditemukan oleh Chaldean Berosis sekitar 340 sebelum Masehi. Sementara bangsa Mesir mendirikan sebuah tugu yang disebut dengan obelik untuk mengamati waktu. Mereka mengatur waktu saat matahari bergerak sehingga bayangan dari tugu tersebut juga bergerak. Di sisi lain, Mesir berada di utara dan matahari terbit dari timur. Saat matahari bergerak, maka bayangan juga bergerak ke arah kanan. Alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan karena perpatokan bayangan di bumi bagian utara. Pada bumi bagian utara, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat.

Pukul 7 lewatnya 40 menit di Pro 2 pagi ini kita masih menyapa kamu. Selamat pagi, semangat beraktivitas untuk teman Pro 2. Lalu lintas di pukul 7 lewat sudah terbilang ramai ya. Sudah ramai malahan di jam 6 lewat teman-teman ya sampai saat ini. Dan ini penting menjadi perhatian kita bersama ya. Mungkin teman-teman ngalamin juga untuk jangan lupa pakai masker gitu ya. Usah kelupa juga pakai masker gitu ya, entah itu masker kain kah atau apa gitu ya. Atau pakai scuba bosku. Pokoknya pakai masker yang buat mancing Bang ya. Itu pakai aja lah teman-teman ya. Gimana enaknya aja daripada gitu ya. Daripada tidak sama sekali teman-teman ya. Kita berharap semoga berdampak positif untuk kesehatan kita, dalam artian terhindar begitu dari batuk, sesak napas, mata merah sebagainya ya. Jadi pagi ini tentu bekerja di tengah situasi kabut asap tentu tidaklah nyaman ya. Kabut asap yang diakibatkan oleh kebakaran lahan ataupun karhutla tentu memerlukan langkah-langkah perlindungan ekstra untuk menjaga saluran pernapasan kita dan tentu juga produktivitas kita begitu ya. Yang jelas jika teman-teman begitu ya harus tetap bekerja di situasi seperti ini, apalagi yang di lapangan, penggunaan masker sangat penting ya. Jadi ada banyak pilihan memang kalau harus keluar rumah ataupun bekerja di area terbuka. Mungkin ada beberapa rekomendasi, misalnya penggunaan masker respirator kayak misalnya N95, KN95 atau KF94 yang dimana dalam beberapa penyampaian ini mampu menyaring yang namanya partikel halus atau PM2.5 dengan

rapat. Hindari masker yang tipis gitu ya. Hindari masker kain tipis ataupun masker medis biasa yang longgar karena tidak efektif menahan asap tempat produk. Itu satu dari sekian tips kita pagi ini. Terus biasanya juga kurangi durasi paparan di luar ruangan. Jadi lebih baik di rumah ya, atur jadwal kerja ataupun tugas lapangan agar durasi paparan di luar ruangan sesingkat mungkin. Tunda aktivitas fisik ataupun olahraga berat di luar ruangan. Ini juga adalah tips-tips yang sekiranya bisa teman-teman Produa terapkan dalam beberapa pekan ke depan, mungkin ya beberapa hari ke depan. Sembari kita selalu berdoa, semoga munajat kita, begitu doa-doa kita akan berkaitan dengan doa hujan, begitu ya, membasahi bumi senentang ya, seperti tadi malam. Semoga terus terjadi, begitu ya, dalam beberapa hari ke depan. Entah itu intensitas hujannya deras atau sedang atau ringan, daripada tidak ada sama sekali, teman-teman ya. Ada berbagai situasi yang terjadi saat ini, baik itu dari air sungai Kapuas yang menyurut, mengganggu berbagai aktivitas, begitu ya, perdagangan dan sebagainya, pendistribusian sebagainya via sungai sangat-sangat terganggu ya teman-teman, dan kalian ngerasain. Dan apalagi ya, banyak deh teman-teman ya. Jadi Kalimantan dengan segudang problematikanya saat ini di musim-musim ini, di 4 bulan terakhir, mari kita selalu mengeratkan ya kan, berjabat tangan, saling menguatkan Tapra 2 ya, saling support dan bersama-sama begitu ya, membantu ya terkait dengan kebakaran lahan yang terjadi. Semoga Indonesia ataupun Kalimantan Barat begitu ya kembali pulih dengan udara yang segar, seperti yang kita lihat di berbagai media sosial yang sering banget mereka ngasih video before after ya, sebelum kebakaran kalian pasti pernah lihat, dan setelah kebakaran kalian juga pasti pernah lihat seperti apa situasi Sintang Tamabrawa 2.

Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial. Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana. Tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

Ada lagu dari miliknya NPD dengan Lupain Aku Please. Lagunya dirilis tahun 2026 ini, teman bro 2. Sebelum kita bergeser untuk segmen berikutnya di hari ini di jam 8, kita masih ingetin teman bro 2 semuanya untuk pakai masker, teman bro 2 ya. Menggunakan masker, teman bro 2. Kurangin durasi paparan di luar ruangan. Terus juga perbanyak asupan cairan, minum air putih lebih sering ya, minimal 8 gelas sehari untuk menjaga tenggorokan tetap lembab ya, membantu tubuh kita mengeluarkan racun dan mencegah dehidrasi. Hindari sumber polusi tambahan di ruangan, jangan merokok di dalam ruangan, menyalakan nyamuk bakar begitu ya, atau membakar sampah karena akan memperburuk kualitas udara di tempat kamu bekerja ataupun kamu tinggal. Perhatikan kelompok rentan, kalau misal kamu ataupun rekan kerja memiliki riwayat asma, penyakit jantung, infeksi saluran pernapasan ataupun ISPA, atau lagi hamil, berikan batasan ekstra dan konsultasikan ke fasilitas kesehatan kalau muncul gejala. Setelah itu, segera cari bantuan medis jika ngalamin mata perih berlebihan, batuk terus menerus, tenggorokan sakit, nyeri dada, ataupun sesak napas, segera kunjungi klinik ataupun puskesmas terdekat teman pro 2.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. Satu menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

tidak? Ternyata tidak hanya lebah yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan, jadi jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Ada lagu dari miliknya Mike Fleetwood dengan kolaborasinya Lindsay, terus juga ada Miley Cyrus dengan Screech yang menemani kamu di Pro 2. Tanggal Pro 2 14 Oktober 2026 ya, memperingati begitu ya. Ini ada berbagai peringatan-peringatan di 14 Oktober. Misalnya ada Hari Pembebasan Yaman. Nah, ini dari penjajahan Inggris ya, dan momentum ini memperingati perjuangan rakyat Yaman setelah, lebih tepatnya rakyat Yaman Selatan yang dimulai pada tahun 1963. Gerakan perlawanan dimotori oleh Front Pembebasan Nasional atau NF ya, NLF tepatnya, dan Flossie. Keduanya melakukan aksi bersenjata melawan pasukan Inggris di wilayah Aden. Setelah perjuangan panjang, pasukan Inggris akhirnya meninggalkan Aden pada tahun 1967. Kemenangan ini menandai lahirnya Republik Rakyat Yaman Selatan sebagai negara merdeka. Di 14 Oktober 2026 juga ya, akhir pekan Sherlock Holmes dirayakan setiap tahun di Cape May, New Jersey, dan festival ini mengangkat tema misteri dan petualangan detektif ikonik karya Arthur Conan Doyle, di mana Sherlock Holmes dikenal sebagai karakter detektif yang memecahkan kasus dengan logika dan sains. Tokoh ini terinspirasi dari Dr. Joseph Bell's dosen Arthur di Universitas Edinburgh. Perayaan ini menjadi ajang bagi para penggemar sastra detektif untuk berpartisipasi dalam drama dan permainan misteri, dan acara ini juga menjadi wujud apresiasi begitu ya terhadap warisan sastra klasik dunia. Tamam Pro 2.

Ana tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

0: 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang, I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krab atau tetangga yang judes seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita, biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.

Pukul 8 lewatnya 40 menit, nomor 2 pagi ini kita masih semangat nyapain kalian di Pro 2. Di tentunya di hari ini dalam sejarah tuh. Hari ini 14 Oktober 2026 ternyata juga diperingati sebagai Hari Perawat Gawat Darurat teman Pro 2 gitu ya. Jadi momen ini mulanya dirayakan di Amerika Serikat namun mulai meluas di berbagai negara lainnya. Perayaan ini dicetuskan oleh Emergency Nurse Association di Amerika Serikat sejak tahun 1989 tahun Pro 2 ya, dan merupakan bagian dari Pekan Perawat Gawat Darurat. Hari Perawat Gawat Darurat bertujuan untuk menghargai komitmen dan kerja keras para profesional keperawatan gawat darurat di seluruh dunia. Perawat di ruang gawat darurat adalah garda terdepan yang akan ditemui ketika seorang pasien memerlukan penanganan cepat saat kecelakaan ataupun keadaan darurat lainnya. Profesi ini memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi karena harus berurusan dengan keselamatan jiwa manusia setiap hari, teman Pro 2. Saat ini, Asosiasi Perawat Gawat Darurat telah memiliki sekitar 44.000 anggota yang berdedikasi pada kepemimpinan, inovasi, penelitian, dan pendidikan. Asosiasi ini bergerak untuk memperjuangkan keselamatan pasien, kebijakan publik, kesehatan gawat darurat, dan pengembangan standar praktik yang unggul.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

5 Pro 2, tahukah kamu bicara soal gen alpha, jujur deh, imajinasi mereka tuh benar-benar out of the box gitu dan gak ada obat. Lahir di tengah gempuran teknologi, generasi ini gak cuma jago nge-scroll gawai, tapi juga sukses nyulap ide-ide abstrak jadi karya nyata yang keren abis. Dari bikin konten digital interaktif sampai merakit proyek robotik canggih sebelum usia belasan, batasan bagi mereka hanyalah mitos. Buat mereka, dunia maya dan dunia nyata itu panggung tanpa tepi buat berekspresi tanpa takut dihakimi. Nah, buat teman Pro 2 dan para orang tua, saatnya nih kita kasih panggung seluas-luasnya dan support penuh energi positif mereka ini. Jangan pernah meremehkan ide-ide nyeleneh mereka, karena bisa jadi itu adalah cikal bakal inovasi besar di masa depan. Tetap pantau dengan bijak, biarkan mereka bereksplorasi dan saksikan bagaimana kreativitas tanpa batas ini bakal ngegemparin masa depan.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Okay, masih di Pro 2, comeback di 90 Point Sapa di Pro 2 pagi ini. Menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen Asta Cita kita di edisi hari Rabu ini tanggal 14 Oktober 2026. Tanggal Pro 2 ya. Jadi kita temani kamu untuk informasi berikutnya ini tentang apa? Tentang tanggap bencana ya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan status keadaan darurat kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan ataupun karhutla di Kabupaten Sidenrek Rapang atau Sidrap ya Sulawesi Selatan masih berlaku aktif hingga 1 November 2026. Ada komentar dari PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari BNPB Berton SP Panjaitan. Beliau yang mengatakan jika status kedaruratan menjadi payung hukum bagi optimalisasi penanganan bencana karhutla yang kembali melanda wilayah setempat. Dan karhutla begitu ditangani dalam periode perpanjangan status keadaan darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan ataupun lahan di Kabupaten Sidenrek Rapang. Status ini ditetapkan melalui keputusan Bupati nomor 247/9/2026 yang berlaku hingga 1 November 2026 mendatang. Kemudian Berton memaparkan juga jika insiden karhutla terbaru di Kabupaten Sidrap terjadi pada Senin 5 Oktober 2026 sekitar pukul 11 WITA dengan melahap lahan seluas 1,47 hektar begitu ya, dan kebakaran melanda wilayah desa Padaidi dan kelurahan Bentenge di kecamatan Matirobulu serta desa Talumai di kecamatan Watang Sidenrek. Upaya pemadaman api dilakukan secara cepat oleh tim gabungan yang terdiri atas petugas dinas pemadam kebakaran, tim reaksi cepat TRC dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD serta masyarakat setempat. Api berhasil dipadamkan sepenuhnya pada Senin sore harinya. BNPB dalam hal ini menghimbau Pemkab begitu ya, dari Sidrap dan masyarakat untuk mempertahankan kesiapsiagaan penuh selama masa tanggap darurat guna mencegah timbulnya titik api baru akibat kondisi cuaca kering selama musim kemarau ini, teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 97 FM Pro 2 RRI Sintang.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih, tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku Anti Panik Mengatur Keuangan karya Likuina Hananto. Teman Pro 2, mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas pribadi dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kita masih di Pro 2. Kita masih menyapa kamu di jalan 9 lewatnya 40 menit teman Pro 2. Kita kasih informasi ini dari BPBD Kalbar terkait dengan perpanjang tanggap darurat karhutla hingga 18 Oktober. Di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat ataupun Kalbar ya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla selama 4 hari ya 14 hari tepatnya pada 5 hingga 18 Oktober 2026. Karena masih terdapat kebakaran di sejumlah wilayah dan kabut asap berpotensi mempengaruhi Kota Pontianak. Disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas atau PLT Kepala Pelaksana BPBD Kalbar Ridwan ya. Status tanggap darurat di Provinsi Kalbar begitu ya. Masih memperpanjang karena masih diperpanjang begitu kan ada beberapa alasan. Ada 3 titik, ada 3 kabupaten seperti Kayang Utara, Kabupaten Melawi juga Mempawah masih berstatus tanggap. Ia juga menyampaikan jika perpanjangan status ini juga mempertimbangkan fakta bahwa kebakaran masih terjadi di wilayah Kalbar meskipun intensitasnya telah jauh menurun dibanding periode sebelumnya. Menurutnya status tanggap darurat ini berlaku selama 14 hari ke depan dan akan terus dievaluasi dengan mempertimbangkan perkembangan karhutla serta kondisi cuaca di Kalimantan Barat. Terkait dengan masih munculnya kabut asap di Kota Pontianak, BPBD Kalbar menyebut kondisi ini dipengaruhi pergerakan angin yang mengarah ke wilayah Kalbar. Namun pihak mereka tidak menyimpulkan secara spesifik bahwa asap berasal dari daerah tertentu di luar Kalbar. Berdasarkan pemantauan melalui sejumlah aplikasi, sumber asap tidak hanya berasal dari wilayah Kalbar karena jumlah daerah lain di Kalimantan juga masih mengalami kebakaran termasuk di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. BPBD menyebut secara umum pergerakan angin dari wilayah selatan menuju utara masih terjadi, tetapi durasi pengaruhnya terhadap Kota Pontianak tidak dapat dipastikan karena kondisi angin dapat berubah. Posisi Pontianak yang berada di wilayah ekuator juga membuat pergerakan angin relatif lebih lambat sehingga kondisi asap dapat bertahan. Perpanjangan status tanggap darurat ini menjadi bagian dari kesiapsiagaan Pemprov Kalbar dalam mengantisipasi dampak karhutla, termasuk kemungkinan kembali memburuknya kualitas udara akibat pergerakan asap.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

Ada lagu dari Miliki Hi-Fi dengan Main, lagunya kita kasih buat kamu, di mana lagu Main ini dirilis tahun 2026 tanpa Pro 2. Hi-Fi menemani kamu. Jelang pukul 10 kita akan hadirkan nanti untuk update informasi terkini menemani kamu di Info Pro 2 pukul 10. Tetap bersama kami di Pro 2.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu,
1: Pro 2 FM.
2: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan?
0: Teman Pro 2, pernah nggak sih?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Info Pro 2.
4: 90,7 Proud FM, teman terbaik kamu. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan update informasi terkini ke ruangan kalian untuk Info Proud 2. Informasi pertama, atlet para renang Indonesia jadi bernama Jendi Pangabean bertekad mempertahankan prestasi pada ASEAN Para Games Asian Nagoya 2026, di mana peraih medali emas nomor 1 meter gaya punggung klasifikasi S9 pada ASEAN Para Games 2018 dan 2022 ini mengatakan jika kondisi dan program latihan yang telah memasuki tahap akhir. Pelatih menargetkan Jendi kembali membawa pulang medali dari Nagoya, namun atlet asal Sumatera Selatan ini memilih tidak menjadikan target itu sebagai beban baginya. ASEAN Para Games 2026 menjadi penampilan keempat Jendi pada pesta olahraga terbesar Asia bagi atlet disabilitas tersebut.
3: Info Pro 2.
4: Info Pro 2 selanjutnya, IP garis tegak dari musisi dan produser bernama Lava Pratomo memperkenalkan rilisan keempat. Ia hadir dengan nyanyian tentang keresahan tentang ritme hidup dengan proses bermusik yang saling memberi ruang. Tekanan serta desakan untuk berlari mempertemukan Lava Pratomo, kemudian juga Ari Lasmana dan White Chorus dalam juara 2. Single keempat dari IP ini membicarakan pilihan untuk hidup lebih bahagia tanpa kewajiban selalu menjadi yang pertama.
3: Info Pro 2.
4: Info Pro 2 selanjutnya, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Zaukin tersingkir pada babak 32 besar Denmark Open 2026. Mereka kalah dari pasangan unggulan Inggris Ben Lane. Ada Sean Fendi juga dan berlangsung di Jazzy Bank Arena pada Rabu kemarin, 14 Oktober 2026, di mana Raymond dan Nicolaus menyerah 2 game langsung dengan skor 19-21 dan 17-21. Hasil ini membuat langkah mereka di turnamen bulu tangkis level dunia ini terhenti lebih awal. Raymond Indra mengakui pasangan Inggris memiliki pengalaman dan kematangan permainan yang lebih baik. Ia juga menyebut mereka kesulitan beradaptasi dengan kondisi di lapangan dan shuttle clock-nya. Setelah itu, Nicolaus Zaukin menyebut kekalahan ini menjadi pelajaran berharga untuk menghadapi turnamen-turnamen berikutnya. Meski kecewa dengan hasil pertandingan, ia melihat adanya perkembangan dalam komunikasi dan permainan mereka.
3: Info Pro 2.
4: Sekian untuk Info Pro 2 di Santai Siang. Akan ada Kak Widya yang bakal temani kamu di Pro 2 siang hari ini, temani kamu di hari Rabu siang ini hingga pukul 15 nanti. Tetap bersama kami di Pro 2.

0: teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2 semua di mana aja berada. Jumpa lagi bareng aku Widya di Santai Siang di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 semua, seperti biasa aku bakal temani kamu di acara Pro 2 Hitlist Pop Indonesia. Silakan aja buat teman-teman untuk request lagunya. Teman Pro 2 semua, sudah ada lagu-lagu yang sudah kita siapin 20 tanggal lagu di siang hari yang pekat ini. Karena kenapa? Karena semakin pekat aja nih asapnya ya teman Pro 2. Jangan lupa gunakan masker ketika akan keluar, dan bisa gunakan kacamata juga agar mata kamu tidak perih ya teman Pro 2 semua. Dan aku juga mau sampaikan nih buat teman-teman, karena berdasarkan data dari BMKG sendiri, untuk cuaca atau asap kita ini masuk dalam kategori bahaya ya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya gak ada keperluan yang terlalu penting, mendesak dan lain sebagainya, sebaiknya di rumah aja ya teman Pro 2. Dan kalau misalnya mau olahraga, kayaknya olahraganya di dalam ruangan aja. Oke deh, baik teman Pro 2 semua, dengan segala aktivitas kamu-kamu semua, di kesempatan kali ini lagunya aku mau spill dulu biar kamu ingat. Ada kata siapa dari Tiffany Kenanga, kita lewati berdua dari Overnight, Sumpah Mati dari Celine Grace, ada Nucha dengan Jalan Keluar, Jaket Rasa dari Sapel Cipta, Dunia Yang Nanti, Rem Laude, Sederhana dari Ceylon 7, 24/7 Romaria, Aku Harus Pergi dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika, Gurun Hujan dari Juice Luisi, Senang Dengan Suaramu Lagi dari Ariel Noah dan juga Raisa, Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica, Astaga Bercanda Akbar Kalai dan juga Mingse, dan juga ada My Man Gue dari Miliki Naikila. Waktu Kita Blur dari Sal Priyadi, Melompat Lebih Tinggi Lomba Sihir, Rabun Jauh Bernadia, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan dari Pamungkas, 2001 Kali Adrian Halif, dan juga Teh Hijau dari Miliknya Tulus. Oke deh, baik teman Pro 2 semua, aku masih nantikan dan pantengin kamu-kamu yang request lagunya apa aja, karena aku bakal putarin lagunya di siang hari ini untuk temani segala aktivitas kamu. Kita akan dengerin dulu aja deh lagunya untuk posisi 1 dan juga 2, ada dari Miliknya Tulus dan juga Adrian Halif.

Kita semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan, ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara, dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini, sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

Pro 2, tahu nggak sih banjir bisa datang kapan aja? Dan meskipun situasi kayak gitu bikin panik, tetap ada cara buat tetap produktif, termasuk belajar. Jadi gimana sih caranya tetap fokus belajar meskipun banjir sedang terjadi? 1. Prioritas utama, keamanan dulu. Pertama-tama, ingat ya, safety is the key. Kalau air sudah mulai naik, jangan nekat tetap di rumah kalau udah terancam banjir. Prioritaskan keselamatan kamu dulu. Kalau udah aman, baru deh lanjut ke tips belajar. 2. Cari tempat yang aman dan nyaman. Setelah memastikan tempatmu aman, yuk cari tempat yang nyaman buat belajar. Misalnya, pindah ke lantai 2 atau tempat yang lebih tinggi supaya kamu nggak kesulitan bergerak kalau air semakin naik. Gunakan waktu ini buat rapiin barang-barang yang penting dan simpan di tempat yang lebih aman. 3. Maksimalkan gadget dan internet. Jangan panik karena nggak bisa ke sekolah atau ke kampus kamu. Kamu masih bisa belajar via online kok. Buat aplikasi e-learning atau video pembelajaran di YouTube. Dan manfaatkan koneksi internet buat ikut kelas daring. Kalau listrik padam, siapkan power bank atau charger portable agar tetap bisa connect. 4. Belajar dengan sistem fleksibel. Banjir yang datang kadang bikin mood belajar turun. Coba deh atur waktu belajar kamu dengan sistem fleksibel. Misalnya belajar sesingkat 20-30 menit dan istirahat sebentar aja. Ini juga bisa jadi waktu buat bantu orang tua atau tetangga. Jadi gak berasa berat belajarnya. 5. Gunakan waktu untuk review dan menyusun rencana. Kadang, bencana kayak banjir bisa jadi momen untuk nge-review pelajaran. Buka catatan dan coba review materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Atau buat rencana belajar baru yang lebih efektif untuk kedepannya. Gak ada yang salah kok kalau belajar sambil evaluasi cara belajar kamu sendiri. 6. Ciptakan mood belajar yang positif. Terakhir, teman Pro 2, jangan lupa untuk tetap positif. Banjir memang gak terduga, tapi coba jadikan ini kesempatan untuk berkembang. Misalnya, kamu bisa coba teknik belajar yang baru, atau malah bisa meluangkan waktu untuk hobi lain yang juga bisa mendukung proses belajar kamu. Teman Pro 2, ingat selalu ya, meskipun lagi ada bencana, kita tetap bisa produktif dan positif. Pastikan kamu tetap menjaga kesehatan, terus belajar, dan tetap semangat.

107,7 Pro 2 Sinteng, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua dimana aja berada, masih bareng aku Widya di kesempatan siang hari ini dengan lagu-lagu pilihan yang sudah aku spill tadi ya. Dan teman Pro 2, kita asik banget tadi nikmatin lagunya dari miliknya Tulus dengan Teh Hijau dan juga Adrian Halif dengan 2001 kali. Berikutnya aku bakal ajak kamu teman Pro 2 untuk menyimak lagu dari miliknya Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, dan juga ada lagu dari miliknya Bernadia dengan Rabun Jauh.

Oke, hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

Taman Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Taman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua dimana aja berada, masih bareng aku Widya. Dan kita sudah simak tadi lagunya dari Pamungkas dan juga dari Bernadia. Berikutnya teman Pro 2 semua, di sini ada Arumi Keswari, lagunya Jagat Rasa Kakak. Farisa Naura 08 juga sama, mau dengar lagunya Jagat Rasa. Oke, kita akan dengerin lagunya Jagat Rasa ya teman Pro 2 semua, dari miliknya Samuel Cipta. Dan kita juga akan dengarkan lagu berikutnya, Melompat Lebih Tinggi, dari miliknya Lomba Sihir.

Pro 2. Tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses, pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern. Tetapi, tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. 4 gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Maratha saat Chhatrapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

0: Oke, baik teman Pro 2 semua dimana aja berada, itu dia tadi untuk lagu pop Indonesia kita di Pro 2 Hit List kita kali ini. Dan berikutnya aku bakal ajak kamu teman Pro 2 semua untuk menyimak Pro 2 Hit List mancanegara kita ya, dengan lagu-lagu pilihan yang sama sudah aku siapin buat kamu-kamu. Seperti biasa ada 20 tangga lagu, ada Click dari Jisoo, kemudian Fallen Angel dari Jennie, Animal, Kitsy, Good Reason dari Gracie Abram, I Know It, I Know You dari Taylor Swift, So Easy dari Olivia Dean, ada Risk It All dari Bruno Mars, Swim BTS, Stupid Song dari Olivia Rodrigo, Die On This Hill dari Shiena Spiro, ada Go Blackpink, Cha Cha Cha Bruno Mars, The Visitor Shiena Spiro, Rain Dance dari Dev featuring Thames, ada Drop Dead dengan Olivia Rodrigo, Head That I Met You Love Me dari Ariana Grande, kemudian juga ada Not Cute Anymore dari Eilid, I Just Might dari Bruno Mars, Homewrecker, Somber, Bittersweet dari miliknya Madison Beer. Oke, baik teman Pro 2 semua dimana aja berada, buat kamu-kamu gimana nih? Semoga tetap semangat ya, karena in this economy. Iya kan, tadi pas aku berangkat aku juga lihat warga Bandung sedang antri gas sepertinya ya. Jadi fenomena lain selain antri minyak Pertalite, teman Pro 2 juga antri gas. Dan hari ini di tanggal 14 teman Pro 2 semua, untuk ganjil genap itu kan berlakunya sampai tanggal 14 ya. Aku ingetin aja sih, besok kita sudah tidak lagi menggunakan antri ganjil genap ya. Jadi buat kamu-kamu yang hari ini merasa plat nomor kamu itu genap, teman Pro 2 bisa dipenuhin, dimanfaatin dengan sebaik mungkin, karena besok sudah harus berjibaku lagi dengan tidak ada aturan ganjil genapnya. Karena beberapa hari ini juga aku lihat ini teman-teman yang ngantri itu, walaupun udah ada ganjil genap pun masih ada ya, ya namanya antrian panjang, tapi gak terlalu panjang seperti sebelum diterapkan ganjil genap. Nah besok aku gak tahu seperti apa gambarannya, tapi kayaknya bakal panjang. Oke deh, kita akan dengerin dulu aja lagunya untuk Pro 2 Hit List Pop ya, mancanegaranya ya teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, tahukah kalian Black Mold atau jamur hitam, jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan? Tahukah kalian, black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat, seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau S. cartarum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau, abu-abu, atau coklat yang terasa berlendir atau bertepung ketika disentuh. Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah ruangan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Pro 2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.

film sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

Oke, baik teman Pro 2 semua di mana aja berada, masih di 90,7 Pro 2 Sintang teman terbaik kamu. Kita berada di sesi Pro 2 Hitlist Mancanegara, dan buat teman Pro 2 semua, kita akan dengerin dulu ya lagu Mancanegara dari miliknya Jenny dengan Fallen Angel. Dan buat teman-teman, jangan kemana-mana, nanti akan ada kumandang azan zuhur untuk kota Sintang dan sekitarnya pada pukul 11 lewat 24 waktu Indonesia Barat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kehidupan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan, pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran Surah Saba ayat 39.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 4.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

50,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua dimana aja berada, pastikan tetap stay tune di Pro 2 karena kita bakal ngebahas terkait UMKM Connect ya. Buat kamu-kamu selamat menikmati suasana makan siang dan pastikan teman Pro 2 menikmatinya dengan baik.

Teman Pro2, tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman bercampur dengan rasa segar sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas merah, kuning, hijau saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua masih bareng aku Widya, dan tentu aja sambil menikmati suasana makan siang kamu seperti yang sudah aku sampaikan tadi, kita akan ngebahas terkait UMKM Connect, teman Pro 2 semua. Dan teman Pro 2 semua, kita ada informasi yang bagus banget di mana ILO ya. Nah, ini menilai pengembangan UMKM berperan penting dalam memperluas lapangan kerja di Indonesia. Program From Mice to Impact. Nah, ini menyalurkan akses pembiayaan dan juga tabungan formal sebesar 584,3 miliar kepada 25.378 UMKM. Dan penguatan inklusi keuangan ini, teman Pro 2 diharapkan meningkatkan produktivitas UMKM, ketahanan finansial pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Teman Pro 2, ILO ini adalah organisasi perburuhan internasional. Nah, teman Pro 2 semua, informasinya ini aku kutip dari rri.co.id.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif, ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

semua. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Pati Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu, diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia, inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung,

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua di mana aja berada, ada jenis uang yang justru kita harapkan itu enggak perlu digunakan. Tapi ternyata keberadaannya itu penting banget. Namanya adalah dana darurat, teman Pro 2 semua. Dana darurat ini adalah uang yang memang sengaja disisihkan untuk menghadapi kebutuhan mendadak dan tidak direncanakan. Misalnya ketika kendaraan tiba-tiba rusak, ada kebutuhan rumah tangga yang mendesak, kehilangan sumber penghasilan, atau mungkin muncul pengeluaran penting lainnya. Nah, teman Pro 2 semua, dana darurat ini berbeda dengan tabungan untuk liburan ya. Kita membeli barang atau mungkin kebutuhan yang memang sudah direncanakan, karena sifatnya itu untuk keadaan yang enggak terduga. Dan dana ini sebaiknya memang dipisahkan dari uang yang digunakan sehari-hari. Tujuannya agar tidak mudah terpakai hanya karena ada promo atau mungkin keinginan belanja nih, teman Pro 2 semua. Terus kita juga bisa sisihkan dana darurat ini, gak harus langsung banyak ya. Bagi teman-teman yang mungkin baru mulai, gak perlu menunggu uang dalam jumlah yang gede banget atau yang besar. Bisa sisihkan sesuai dengan kemampuan secara rutin. Misalnya setiap menerima penghasilan, tentukan sejumlah uang yang langsung dipindahkan ke tempat khusus untuk dana darurat. Dan yang penting bukan langsung besar, tapi konsisten dalam membangunnya, teman Pro 2. Nah, berapa besarnya gitu ya, teman Pro 2 semua? Tidak ada satu angka yang memang cocok untuk semua orang. Karena besarnya dana darurat ini dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan, jumlah tanggungan, kestabilan penghasilan, serta kebutuhan dari masing-masing individu. Dan itu rata-rata berbeda ya, teman Pro 2.

Esensi Buku Produe RRI Sintang. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan, pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multifinance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Produe RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Okay, baik teman Pro 2 semua dimana aja berada, masih bareng aku Widya. Dan tentu aja tadi sudah aku hadirkan UMKM Connect ya. Berikutnya teman Pro 2 semua, aku bakal ajak kamu untuk sedikit membahas terkait dunia lain. Dunia apakah itu? Okay, dunia olahraga ya guys. Karena kita sudah masuk di Gaspol, gagasan seputar dunia olahraga. Nah teman Pro 2 semua, ada informasi apalagi ya. Ini efek belum makan siang ya kayaknya ya. Jadi agak-agak gimana guys. Nah, ada informasi terbaru nih di dunia olahraga teman Pro 2 semua, yang aku kutip dari rri.co.id. Penyerang veteran ada Olivier Giroud. Nah, ini mengukir rekor bersejarah di Liga Champions, dan tepatnya setelah tampil menghadapi mantan klubnya yaitu Arsenal pada pertandingan pekan kedua fase Liga Champions. Dalam pertandingan ini sendiri, Giroud ini memulai pertandingan dari bangku cadangan sebelum mendapatkan kesempatan bermain pada menit ke-78 dengan menggantikan Ayase Uda. Dan catatan ini menjadikannya pemain Prancis pertama teman Pro 2 yang turun dalam pertandingan Liga Champions setelah mencapai usia 40 tahun. Oke deh buat teman Pro 2 semua, jangan kemana-mana karena aku masih bakal balik lagi untuk berikan ragam informasi buat kamu di kesempatan kali ini untuk Gaspol ya, gagasan seputar dunia olahraga guys.

Teman Pro 2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro 2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro 2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?

02, pernah gak sih kamu kepikiran dari mana asal mula nama gadget? Nah, ternyata di abad ke-19, bukti anekdot dari asal mula penggunaan istilah gadget terdapat di Kamus Inggris Oxford. Istilah gadget ini digunakan sebagai istilah pengganti untuk menyebutkan sebuah benda yang digunakan oleh seseorang dengan daya ingat rendah loh. Dan peristiwa ini terjadi di tahun 1850-an. Secara etimologi, kata gadget ini juga berarti sengketa loh, teman Pro 2. Nah, kok bisa ya? Jadi gini ceritanya. Konon, asal-usul kata gadget tercipta ketika tiga orang sedang melakukan pembangunan besar, yaitu Patung Liberty di Amerika di tahun 1886. Tiga orang itu berasal dari Perancis, bernama Gaget, Gaudier, dan Chie. Mereka bersengketa tentang miniatur patung. Hingga 1956, istilah gadget ini terus diperbincangkan. Sebuah esai yang ditulis seorang kritikus arsitektur bernama Rainer Banham berjudul The Great Gizmo mendefinisikan gadget sebagai benda dengan karakteristik unik, memiliki unit dengan kinerja yang tinggi, dan berhubungan dengan ukuran serta biaya. Fungsi gadget adalah untuk mengubah sesuatu menjadi hal yang dibutuhkan manusia.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi Brasil dan Tanjung Verde di grup A Copa das Nações de Futsal 2026. Pelatih Timnas Futsal ada Hector Souto, teman Pro 2, mengutamakan pengalaman pemain, pembelajaran dan inspirasi bagi generasi futsal Indonesia. Turnamen menjadi kesempatan mengevaluasi konsistensi permainan dan perkembangan skuad Garuda menuju Piala Dunia Futsal 2028.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

Ini bukan syair biasa. Ini adalah bekana, seni penggugah rasa melalui syair menyindir untuk tujuan tertentu. Seni bekana ini sebuah budaya bertutur masyarakat subsuku Dayak, desa di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang hampir punah. Seni bekana, sebuah tradisi tua yang diturunkan oleh nenek moyang pada beberapa subsuku Dayak dengan nama berbeda-beda. Bagi masyarakat subsuku Dayak Desa di Kabupaten Ensait Panjang, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang ini, bekana memiliki makna filosofis kehidupan, baik nasihat bijak maupun sindiran menurut acara dan kepentingannya. Pelantun bekana harus memiliki jiwa yang bersih sehingga apa yang disampaikan dapat menyentuh jiwa seperti angin yang berhembus dan mampu membuat irama alam dari paduan orkestra alam yang mengajarkan kebijaksanaan hidup agar keberadaan manusia menjadi rahmat bagi alam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita bakal balik lagi berikan beberapa informasi buat kamu dari dunia olahraga. Nah, teman Pro 2 semua, ada Taylor Bernard. Nah, ini resmi bergabung dengan Fortescue Zero Racing ya, sebagai pembalap pertama tim tersebut untuk Formula E 2026-2027. Dan Bernard sendiri membawa pengalaman dari McLaren dan juga di Penske, termasuk 5 podium pada musim debutnya serta rekor pembalap termuda yang memenangi balapan Formula E. Dan Fortescue Zero sendiri akan menjalani debut sebagai tim Australia pertama di Formula E pada era Gen 4 dengan satu kursi pembalap masih belum terisi menjelang seri pembuka di Jeddah, teman Pro 2. Infonya aku kutip dari rri.co.id.

Pro2, pernah nggak sih kamu bertanya, hujan terlama itu di mana? Nah, ternyata ada loh hujan terlama di dunia yang berlangsung selama 881 hari. Ya, teman Pro2, Hawaii menjadi negara dengan hujan terlama di dunia, yaitu selama 3 tahun. Berlokasi di Honomumaki, kota ini mengalami hujan selama 881 hari berturut-turut sejak tahun 1913 sampai 1916. Hawaii memiliki curah hujan yang tinggi karena berada di wilayah tropis dan di tengah Samudra Pasifik. Kondisi ini menyebabkan angin pasat membawa uap air dari laut ke pulau-pulau di Hawaii. Nah, teman Pro2, pegunungan Hawaii berperan besar dalam pola curah hujan. Topografi yang bervariasi seperti gunung berapi dan pegunungan tinggi mempengaruhi pola curah hujan di setiap wilayah. Teman Pro2, selain di Honomumaki, lokasi lain di Hawaii dengan intensitas hujan berturut-turut yaitu di Big Island dan Oahu. Lebih dari 200 hari yang tercatat pada tahun 1993 sampai 1994.

gak sih? Ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

Nah, meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirene ambulan.

Oke, baik teman Pro 2 semua di mana aja berada, balik lagi masih di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, ada Jack Hages yang kembali ke Formula E ya, sebelum pembalap tetap pada musim 2026-2027 ini, dan bergabung dengan Cupra Kiro untuk mendampingi Pape Marti. Hages sendiri menggantikan Dana Tiktam menjelang era mobil Gen 4 dengan tes pramusim dijadwalkan berlangsung di sirkuit Jarama Madrid pada 16-20 November. Jadi tidak lagi mengandalkan Rocky, kepala tim Russell O'Hagan. Nah, ini menilai pengalaman Hages ini menjadi model penting bagi Cupra Kiro untuk bersaing pada musim baru. Teman Pro 2 infonya aku kutip dari rri.co.id.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Hai teman Pro2, pernah kan ngerasa cuaca makin panas, sumpek, dan hujan makin langka? Nah, itu tandanya kita lagi masuk musim kemarau. Tapi, tahukah kamu? Kemarau itu bukan cuma soal angin kering dan matahari yang terik aja loh. Ada banyak sekali faktor yang bikin musim kering ini makin parah dan sayangnya banyak yang disebabkan oleh kita sendiri. Pertama, deforestasi alias pengundulan hutan. Kalau pohon-pohon ditebang tanpa reboisasi, tanah kehilangan kemampuan menyerap dan menyimpan air. Ujung-ujungnya, kelembapan tanah berkurang, udara jadi makin kering, dan kemarau terasa semakin panjang nih teman Pro2. Kedua, kebakaran hutan dan juga lahan. Entah karena ulah manusia atau karena kondisi kering ekstrim, kebakaran melepaskan banyak karbon ke udara. Itu memperparah pemanasan global dan bikin pola cuaca makin gak stabil. Ketiga, emisi gas rumah kaca. Dari aktivitas manusia kayak penggunaan kendaraan bermotor, pabrik, pemborosan listrik, semua itu bikin bumi makin panas. Efeknya ya ini, cuaca makin ekstrim, kemarau makin panjang. Jadi jangan cuma nyalahin langit, kadang kita yang bikin langit ngambek. Yuk mulai dari diri sendiri, hemat energi, rawat pohon, kurangi sampah, dan sebisa mungkin dukung gaya hidup ramah lingkungan. Karena kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Stay cool, stay aware, dan tetap jadi anak muda yang peduli bumi.

pro 2, siapa nih yang dulu sering bilang hom pimpah alium gambreng sebelum mulai main? Kalimat ini tentu sudah nggak asing ya buat kamu yang tumbuh dengan permainan tradisional. Mulai dari petak umpet, gobak sodor, sampai petak jongkok, hom pimpah biasanya jadi cara untuk menentukan siapa yang jaga atau siapa yang main duluan. Tapi, pernah kepikiran nggak sih sebenarnya dari mana nih kalimat hom pimpah berasal? Sampai sekarang, asal-usulnya masih belum diketahui secara pasti. Belum ada catatan sejarah yang memastikan kapan dan di mana kalimat ini pertama kali digunakan. Salah satu teori menyebutkan Hong Pimpah berkaitan dengan bahasa Sanskerta dari frasa Hong Pimpah Alai Hong yang dimaknai sebagai dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Sementara kalau gambreng dikaitkan dengan ajakan untuk memulai permainan. Sebenarnya, Hom Pimpah sudah dikenal sebelum era televisi. Namun, tayangan Si Unyil di TVRI ikut membuatnya semakin dikenal oleh anak-anak di berbagai daerah. Si Unyil pertama kali tayang pada tahun 1981 dan menemani anak-anak Indonesia hingga tahun 1999. Cara bermainnya pun sederhana. Tiga orang atau lebih mengucapkan Hom Pimpah bersama-sama, lalu menunjuk telapak tangan atau punggung tangan. Dari situlah ditentukan siapa yang mendapatkan giliran tertentu. Terlihatnya sih sederhana ya, tapi Hom Pimpah punya pesan yang menarik loh, seperti kebersamaan, sportivitas, dan belajar menerima hasil yang sudah disepakati. Dari permainan sederhana, ternyata banyak nilai ya yang ikut diwariskan.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng aku Widya, dan teman Pro 2 semua kita berada di entertainment room ya. Oke, teman Pro 2 semua, kali ini kita akan sedikit membahas, mengulas tentang People Praiser. Nah, ini film ya. Film yang ternyata memang dibuat untuk mengajak penonton belajar memprioritaskan diri sendiri, teman Pro 2 semua. Jadi ini memang film drama komedi mengangkat persoalan kesulitan menetapkan batasan diri dalam hubungan sosial, disutradarai oleh Bobby Prasetyo, dijadwalkan tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 19 November 2026.

Pernah nggak sih mendengar istilah sandwich generation? Generasi sandwich adalah generasi yang menjadi tanggung jawab kebutuhan hidup 3 generasi sekaligus. Sandwich generation itu adalah generasi yang terhimpit keadaan ekonomi. Dan ada 3 macam tipe sandwich generation. Yang pertama, traditional sandwich, yaitu orang yang harus menanggung orang tua dan anaknya. Nah, biasanya orang tuanya udah pensiun dan gak produktif lagi, tapi anaknya juga masih belum mandiri. Yang kedua, the open face sandwich. Mereka ini adalah tipe yang harus nanggung orang tuanya, bisa jadi karena sakit atau pensiun. Dan tipe yang ini adalah bibit dari tradisional sandwich, karena mereka juga belum punya anak tapi akan nanggung anak pada suatu saat nanti. Yang ketiga, the cloud sandwich, orang yang harus nanggung anak, orang tua, kakek, nenek, dan ini juga termasuk dalam sandwich generation, dan banyak banget orang-orang yang menjadi tanggung jawabannya. Pertanyaannya adalah, bisa gak sih kita keluar dari sandwich generation? Menurut aku sih bisa, tapi emang challenging banget sih. Misalkan kamu fokus dulu sama satu financial goal kamu dan dana-dana lainnya, termasuk juga dana pendidikan anak kamu kelak. Dan jangan lupa juga untuk cari side job, karena menurut aku sandwich generation itu perlu uang yang banyak untuk financial goal mereka. Maka itu jangan boros-boros, mulai nabung dan juga investasi. Dan itu tadi adalah tipe sandwich generation. Kamu tipe yang mana nih?

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan pertiwi.

Oke, baik teman Pro 2 semua, kita akan lanjut lagi berikan informasinya terkait film People Pleaser ini sendiri. Teman Pro 2 semua, sutradara Bobby Prasetyo menyebutkan perjalanan tokoh utama menggambarkan proses belajar menentukan pilihan dan menghargai kebutuhan pribadi. Dan menurutnya keberanian menolak permintaan orang lain itu gak selalu menunjukkan sikap egois. Sementara itu, penulis skenarionya sendiri Evelyn mengatakan cerita film ini berangkat dari berbagai situasi serba salah yang kerap dialami dalam kehidupan sehari-hari. Dan film ini membawa pesan bahwa seseorang sesekali boleh mendahulukan kebutuhan dan kebahagiaannya sendiri. Teman Pro 2, informasinya aku kutip dari rri.co.id. Dan nanti aku akan hadirkan juga kumandang azan asar pada pukul 14.36 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 2 dimana aja berada, pukul 14.36 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan dengarkan kumandang azan asar untuk Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Setiap hari adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mulai dari memperbaiki akidah, menjaga lisan, dan berbuat kebaikan.

Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Hadis riwayat Bukhari.

0: Hai Tamu Pro 2, welcome back bareng Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan tepat sudah pukul 15 waktu Indonesia Barat ya Tamu Pro 2. Itu artinya Monica akan kembali nemani kamu di sore ceria. Dan kita mulai dulu ya pembukaannya ini dengan 3 info terkini di Info Pro 2. Tamu Pro 2, untuk info pertama kali ini ada sebuah hiburan ya, di mana Crazy Rich Asians akan dilanjutkan sebagai serial dari HBO yang mulai diproduksi pada 2027. Nah, Tamu Pro 2, tentunya Discovery mengumumkan rencana tersebut mulai dari pernyataan resmi HBO pada 8 Oktober 2026. Serial ini melanjutkan cerita setelah peristiwa film pertama yang dirilis pada 2018. HBO mengonfirmasi bahwa pengembangan plotnya berdasarkan novel-novel populer karya Kevin Kwan.
1: Info Pro 2.
0: Next up, Pro 2 masih dari dunia hiburan, di mana kali ini ada Olivia Rodrigo ya yang mengandeng Capelron yang untuk merilis film versi remixnya dengan lagu Expectation, dan lagu tersebut juga berserta video musiknya dijadwalkan akan tayang pada Kamis 15 Oktober 2026. Dikutip dari laman Billboard pada Rabu 14 Oktober 2026, Rodrigo mengumumkan kolaborasi tersebut melalui media sosialnya, dan ia membagikan sampul remix yang menampilkan dirinya bersama Ron di atas mobil bergaya retro. Dan sebelum pengumuman tersebut, Rodrigo juga lebih dulu membagikan cuplikan audio yang memuat suara yang juga dalam caption, "Oh, sekarang Olivia membuat remix," dan cuplikan tersebut memicu dugaan penggemar bahwa suara itu milik Capelron.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2 di last but not least, kali ini ada aktris cilik Luisa Andrena menjadi nomin termuda FFI 2026 di usia 7 tahun. Ia masuk nominasi pemeran utama perempuan terbaik melalui film Nabila. Mengasih dari laman resmi Festival Film Indonesia, Luisa masuk dalam 5 nominasi pemeran utama perempuan terbaik. Ia bersanding dengan Christine Hakim, Marcia Timothy, Meriam Bellina, dan Shenina Cinnamon. Dalam film Nabila, Luisa berperan sebagai Wila, seorang anak yang menjalani masa kecilnya di Surabaya. Film tersebut juga mengangkat cerita dari sudut pandang anak-anak.
1: Info Pro 2.
0: Tema Pro 2 di last but not least, kali ini juga tentunya Monica akan hadirkan ya info-info beragam lainnya. Dan untuk kamu yang ingin baca lengkap informasi yang telah Monica sampaikan tadi, bisa banget nih di dunia hiburan rri.co.id. Dan setelah ini kita akan bergabung dengan segmennya acara sore ceria Tamu Pro 2. Nanti akan ada Betang Berita tentang Sintang. Jadi stay tune aja buat kamu di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman

0: Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker add yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker add yours. Nih contohnya, challenge add yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge add yours di Instagram loh. Jadi, orang yang nggak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker add yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di Instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?
1: Astaga, Rani!

0: Juju, cepatlah Ju. Ini tempat di tepian Kapuas nih. Matahari sore agak bagus nih.
1: Ya, ya, bentar. Captionnya anak daerah pun bisa viral.
0: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
1: Besok jalan gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki panda jalan nyusul.
0: Loh, loh, loh. Bos kirim pesan di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan, kerjaan gak kelar.
1: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
0: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas, padahal malah nyasar.
2: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang yang bersinar hanyalah pantulan layar.
3: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can do this long drive sit. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Produ FM.

Ya, tahu produknya kembali bersama aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya teman produknya pertama kalinya aku mau ngucapin juga, semoga hari Rabu kita gak kelabu ya, walaupun cuacanya aduh keluarnya udah asap-asapan lagi begitu. Dan gak tahu kenapa aku tuh rasanya kayak bener-bener agak-agak kesukaan ketularannya si Syahrini nih, teman produknya. Syahrini kan belakangan emang baru banget comeback ya, setelah 7 tahun menarik diri dari dunia hiburan begitu. Dan ketika kembali lagi aku ngerasa kayak waduh, ini kok centilnya tuh masih sama banget gitu. Kalau kita Gen Z punya Naikila, nah teman-teman milenial punyanya Naikila, teman Prodo, dan juga ada Syahrini. Keren banget gak sih? Jadi emang kalau misalnya Monica ngomongnya emang agak-agak kayak centil-centil gitu teman Prodo, ini kayaknya faktor nonton di Syahrini 24/7 ya. Aduh, ada-ada aja deh ya. Tapi emang kehadiran Syahrini tuh kalau menurut aku tuh sempat juga bikin aku good mood teman Prodo di tengah situasi mungkin yang seperti ini. Ya moga-moga aja banyak hal baik juga teman Prodo yang terjadi, kalau mungkin dunia tuh ya baik-baik saja begitu. Kembali kita hadirkan Lampu Produa untuk Betang Berita tentang Sintang, yang juga kali ini Monica pasti bakal temani kamu dengan update info-info terkini. Kali ini teman Produa ada Wakapolres Sekadau Kompol Bakri turun langsung bantu pelajar menyeberang jalan. Nah, teman Produa ini menjadi salah satu contoh ya kehadiran Polri yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dengan membantu dua pelajar SDN 21 Sekadau menyeberangi jalan saat aktivitas warga mulai ramai. Dan PLT Kasih Humas Polres Sekadau Ibda Iwan Kurniawan mengatakan pengaturan lalu lintas merupakan bagian dari pelayanan kepolisian yang turut mengutamakan keselamatan penggunaan jalan. Iwan menjelaskan bahwa kegiatan tersebut juga sejalan dengan tagline Kapolri bersama masyarakat dan diwujudkan melalui pelayanan dan kepedulian masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. More info nanti bakal Monica hadirkan teman Pro 2 di ruang dengar kamu, dan stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Tuh lihat tuh.
0: Iya, apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana? Iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
2: Setiap orang berhak menikmati fasilitas umum tanpa batasan. Dukungan dan perhatian kita bisa membuat perbedaan besar. Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama karena hak itu adalah hak kita bersama.

Apakah kita sadar perilaku hidup kita akan berdampak pada lingkungan? Mulai dari penebangan hutan, baik untuk keperluan pribadi atau industri, dan polusi dari penggunaan kendaraan motor juga akan menyumbang pemanasan global. Saat musim kemarau, sering terjadi kebakaran, kekeringan, bahkan pemanasan global. Tapi kalau musim hujan, akan terjadi kebanjiran, bahkan sampai banjir bandang. Yuk, kita buat lingkungan tempat tinggal kita lebih baik dengan perubahan perilaku kita. Mulai dari mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan penghijauan di sekitar rumah. Lakukan hal kecil untuk perubahan besar di kemudian hari.

0: Sin, Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di Instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?

0: Ju, Ju, cepatlah Ju. Ini tempat di tepian kapuas nih. Matahari sore agak bagus nih.
1: Ya, ya, bentar. Captionnya anak daerah pun bisa viral.
0: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
1: Besok jalah gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki pandai jalah nyusul.
0: Loh, loh, loh. Bos kirim pesan nah di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan. Kerjaan gak kelar.
1: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
0: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas. Padahal malah nyasar.
2: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang yang bersinar hanyalah pantulan layar.

0: Ngopi yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.

0: Kakak, kakak lihat deh, itu kok om-omnya deket-deket banget sih sama perempuan yang ada di depannya? Itu, yang bergelantungan itu kak.
1: Yang mana sih deh?
0: Itu kak.
1: Hah, iya juga ya dek. Jangan-jangan om-om itu mau melakukan pelecehan seksual di sini.
0: Hah?

Ya, Tampro 2, satu lagu dari Ayu ya. Tadi sedih banget lagunya. Ya, moga-moga gak ada ya yang perasaannya sama seperti lagu yang tadi. Ya, moga-moga aktivitas Tampro 2 juga lancar-lancar. Tampro 2, baik itu di perjalanan atau mungkin di manapun berada, pastinya juga menikah kembali menemani kamu begitu. Untuk info-info lainnya di Sore Ceria, kali ini kita masuk ke info-info hiburan Tampro 2. Kira-kira ada hiburan apa aja yang bisa aku update di ruang dengar kamu? Nah, salah satunya nih yang bakal aku update adalah di mana kali ini dari dunia musik, teman Pro 2. Ada Lucia Andreana dan juga Olivia Rodrigo di sini bersama dengan Capital One untuk merilis versi remix dari lagu Expectation, dan lagu tersebut juga akan ada video musiknya ya, yang katanya akan launching pada 15 Oktober mendatang. Besok banget nih, teman Pro 2. Jadi memang Expectation ini lagu yang merupakan track ke-12 dalam album ketiga Rodrigo atau You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, dan album tersebut juga dirilis pada Juni 2026. Sementara kalau lagu Expectation ini sempat menempati posisi tangga lagu ke-20 ya secara di Billboard Hot 100. Kolaborasi ini juga melanjutkan hubungan pertemanan keduanya yang telah terjalin sangat lama, teman Pro 2, yang juga menjadi penampil pembuka dalam tour Soar milik Rodrigo pada tour 2022 dan tour Goods pada tahun 2020. Kira-kira penasaran gak teman Pro 2? Infonya kira-kira bakal bagaimana? Karena kalau aku lihat di video musiknya atau mungkin juga di screenshot dari tampilan Instagramnya ya, keren banget teman Pro 2, catching gitu ya. Ada Olivia Rodrigo dan juga ada Capron. Nanti kita bakal update info-info lainnya di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu. Tapi kita dengarkan dulu satu lagu dari Olivia Rodrigo kali ya teman Pro 2. Lagu ini juga aku suka banget. Suka tuh sukanya pakai banget teman Pro 2. Oke deh, dan tentunya stay tune buat kamu di 90,7 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.

Siapa yang suka menggunakan sandal jepit? Dan tahukah kamu asal mula sandal jepit? Ternyata sandal jepit memiliki sejarah yang panjang dan sudah 4.000 tahun sebelum Masehi sejak zaman Mesir kuno. Diketahui, sandal jepit tertua sejauh ini terbuat dari papirus dan dipajang di British Museum dari 1500 sebelum Masehi. Daun palem dan papirus merupakan bahan yang paling umum digunakan di Mesir kuno, sedangkan kulit mentah adalah bahan dipelihara di antara orang-orang Masai di Afrika. Di India, sandal ini sebagian besar dibuat dari kayu dan banyak menggunakan jerami padi di Cina dan Jepang. Di zaman modern, sebagian besar budaya telah pindah ke kulit karet dan tekstil yang lebih kuat. Semakin populer di Amerika Serikat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Mereka berasal dari Zori Jepang yang dibawa tentara ke Amerika bersama mereka. Pada tahun 1960-an, mereka menjadi dikenal sebagai bagian dari gaya hidup pantai kasual California. Kemudian, mode klasik diciptakan pada tahun 1962 di Brasil oleh sebuah merek alas kaki terbesar di negara tersebut. Pada tahun 2010, lebih dari 150 juta pasang sandal diproduksi per tahun. Ya, kemudian awal 1970-an dan telah menjadi terkenal sebagai pasangan yang bisa diandalkan yang tidak mudah rusak. Sekarang ditawarkan dalam berbagai gaya dan perusahaan produksi lebih dari 2 juta pasangan sandal setiap tahun. Sandal jepit adalah pilihan yang tepat dan populer di kalangan orang-orang dari berbagai usia. Biasanya dipakai dalam pengaturan kasual.

helm sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Kranz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Kranz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Kranz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Tahu nggak sih asal mula tren K sebagai ribuan? Ternyata ini dimulai dari budaya Yunani kuno loh. Dalam istilah Yunani, chililioi digunakan untuk mengatakan banyak atau jamak. Prancis kemudian menyingkat chililioi menjadi kilo, yang kemudian memunculkan sistem metrik yang memperkenalkan kilo sebagai satuan seribu. Setelah itu, muncullah istilah baru seperti kiloliter, kilogram, kiloton, dan seterusnya yang diciptakan untuk merujuk pada 1000 liter, gram, ton, dan seterusnya. Atas dasar hal itulah, orang-orang di seluruh dunia mulai menyingkat ribuan dengan huruf K, seperti 10K yang berarti 10.000 atau 200K yang berarti 200.000. Penggunaan K untuk menyingkat ribuan telah dimulai sejak pertengahan 1940-an. K sebagai ribu sudah ada dalam glosarium buku teks Basic Electrical Engineering yang diterbitkan oleh MC Graw-Hill pada tahun 1945. 2 tahun kemudian, perusahaan Electronic Radio Corporation of America memasukkan K dan glosariumnya, yaitu Common Word in Radio, Television, and Electronic. Tidak hanya itu, penggunaan huruf K juga dipakai sebagai satuan dalam dunia teknologi seperti resolusi 2K dan 4K.

Yang pernah mikir speed bump atau polisi tidur artinya ada polisi yang sedang tidur di jalanan. Tahu nggak sih dalam sejarahnya polisi tidur pertama diciptakan para pekerja bangunan di Amerika Serikat pada tahun 1906. Tapi kala itu bentuknya belum ideal loh. Bahkan ketinggiannya mencapai 5 inci atau 13 cm sehingga sulit bagi kendaraan untuk melaluinya. Polisi tidur tidak bisa dibuat dengan seenaknya loh. Ada undang-undang yang mengatur pembuatan polisi tidur. Pada tahun 1984, ahli linguistik bernama Abdul Caesar menjadikan polisi tidur sebagai idiom dari undakan di jalanan. Walaupun sebenarnya tidak diketahui pasti kapan istilah polisi tidur mulai digunakan di Indonesia dan siapa yang pertama kali mempopulerkan.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split

2. Tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani

jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

Ya, Tama Pro 2 kembali bersama Komunika di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Kalau info lainnya ya dari dunia musik, kali ini aku bakal spill di mana ada sebuah musisi Tama Pro 2, yaitu pasti kamu udah kenal ya, yaitu adalah Bernadia, yang mengukuhkan lebih beruntung sedikit bersama Pamungkas dan Eros Kandra. Jadi lagu baru lagi nih Tama Pro 2. Dan belum

lama lepas dari album penuh kedua, Bernadia mengejutkan penggemar melalui single anyar dan lagu ini berjudul Lebih Beruntung Sedikit featuring Pamungkas yang juga melibatkan gitaris Eros Chandra, atau ini dari Sheila on 7 ya, sama Pro 2. Kolaborasi Bernadia juga Pamungkas sendiri cukup gak terduga, which is aku sendiri juga kaget ya. Nah, keduanya sama-sama mengusung lagu Cinta dan Patah Hati, tapi tak terbayang akan berada di satu proyek yang sama. Sementara keterlibatan Eros Chandra di single ini adalah sebagai penulis, komposer, sekaligus produser musik. Dan ini juga jadi pertama kalinya gitaris Sheila on 7 ini memproduseri sebuah lagu untuk solois Bernadia. Nanti info yang bakal kita spill-spill tipis-tipis sama Pro 2, jadi jangan kemana-mana. Stay tune aja buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

kedua, siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

Kalau dua, pernah gak sih kamu kepikiran dari mana asal mula nama gadget? Nah, ternyata di abad ke-19, bukti anekdot dari asal mula penggunaan istilah gadget terdapat di Kamus Inggris Oxford. Istilah gadget ini digunakan sebagai istilah pengganti untuk menyebutkan sebuah benda yang digunakan oleh seseorang dengan daya ingat rendah loh. Dan peristiwa ini terjadi di tahun 1850-an. Secara etimologi, kata gadget ini juga berarti sengketa loh, teman Pro 2. Nah, kok bisa ya? Jadi gini ceritanya. Konon, asal-usul kata gadget tercipta ketika tiga orang sedang melakukan pembangunan besar, yaitu Patung Liberty di Amerika di tahun 1886. Tiga orang itu berasal dari Perancis, bernama Gaget, Gaudier, dan Chie. Mereka bersengketa tentang miniatur patung. Hingga 1956, istilah gadget ini terus diperbincangkan. Sebuah esai yang ditulis seorang kritikus arsitektur bernama Rainer Banham berjudul The Great Gizmo mendefinisikan gadget sebagai benda dengan karakteristik unik, memiliki unit dengan kinerja yang tinggi, dan berhubungan dengan ukuran serta biaya. Fungsi gadget adalah untuk mengubah sesuatu menjadi hal yang dibutuhkan manusia.

Teman Pro2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.

2, Nelson Mandela mengatakan, keberanian tidak berarti kita tidak takut, tapi kita punya kekuatan untuk menghadapinya. Setiap orang pasti pernah merasa takut atau ragu, tapi keberanian sejati terletak pada kemampuan untuk melangkah maju meski ada ketakutan. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Mandela mengajarkan kita bahwa perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang penuh dengan keberanian. Tidak ada yang mudah, tapi dengan keberanian, kamu akan menemukan kekuatan yang tidak terbatas untuk meraih tujuanmu. Jadi, hadapi ketakutanmu dan kamu akan menemukan jalan menuju kemenangan.

0: Hey kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro2 FM.
3: Sore ceria, Pro2 FM. Teman terbaik.

0: Hai Tawa Pro 2, welcome back. Masih bareng Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan tentunya kita masih di sore ceria ya, untuk update info cuaca kita pada hari ini tanggal 14 Oktober 2026 di pukul 17:17 waktu Indonesia Barat. Ya, Tawa Pro 2, ada kabar baik ya kalau aku lihat dari pantauan cuaca hari Rabu. Pada hari ini, teman Pro 2, perakiran cuaca kita katanya nanti malam nih ada beberapa wilayah yang kabut dan juga ada hujan ringan. Nah, kalau semalam kan di subuh-subuh tuh ada hujan yang banget deras banget ya, teman Pro 2, dan moga-moga sih kalau menurut aku bisa kembali cerah udara kita, bisa kembali pudar kabut asap yang hadir ya, teman Pro 2. Kalau aku coba cek di sini di kota Sintang dan sekitarnya, ada kabut asap di Tempuna, kabut asap di Sepau, kabut asap Ketungau Hilir, udara kabur Ketungau Tengah, udara kabur Ketungau Hulu, udara kabur Dedai, kabut asap Kayan Hilir, kabut asap Kayan Hulu, kabut asap Serawai, kabut asap Ambalau, kabut asap dan kalau di Kelam Permai, udara kabur. Dan masih banyak lagi ya, teman Pro 2. Kalau dilihat-lihat juga ada presentasi suhu yaitu mencapai 33 derajat Celcius dan nanti akan ada hujan gerimis berpetir ya, teman Pro 2. Semoga benar karena cuaca emang terkadang suka ngeprank juga, teman Pro 2. Ya, tentunya kita berharap yang baik-baik aja ya, teman Pro 2, dan pastinya Monica masih kembali nemani kamu di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita sudah masuk ke segmennya lagu-lagu bernuansa Masa Islami di Pro 2 RRI Sintang, dan kita mulai dulu dari lagunya Ungu dengan Tuhan Yang Tahu.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

Kita operasi dua tepat sudah pukul 17.27 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir kumandang azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya, selalu menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat.

Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

menghormati tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

Ya, tamu produser kembali bersama aku Monica. Kita mulai lagi di Sore Ceria, tepatnya memasuki kultur kita pada pukul 18.10 waktu Indonesia Barat pada kesempatan kali ini dengan lagu Bricia Jodi dengan kedua kalinya. Aku mulai melupakanmu. Tamu produser, lagu ini memang sedih banget ya, karena tuh kayak sebuah lagu yang berusaha untuk melupakan seseorang. Nah, beda nih dengan informasi kita yang akan aku hadirkan, di mana kali ini aku mau menghadirkan ada budaya-budaya yang enggak boleh kita lupakan, teman produa. Dan pastinya ini skalanya dunia ya, karena dunia ini memiliki berbagai budaya dan tradisi unik yang lahir dari kearifan lokal serta sejarah masing-masing masyarakat. Nah, teman produa, aku bakal spill tipis-tipis ya. Di sini ada dari Madagaskar, Nigeria, Spanyol, Jepang, dari Ethiopia, ada Indonesia juga, dan masih banyak lagi. Penasaran Tama Prado kira-kira budayanya apa aja? Nah, ditunggu aja Tama Prado ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi dengerin lagu kedua kali by Bricia Jodi.

Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Produe, siapa nih yang dulu sering bilang hom pimpah alium gambreng sebelum mulai main? Kalimat ini tentu sudah nggak asing ya buat kamu yang tumbuh dengan permainan tradisional. Mulai dari petak umpet, gobak sodor, sampai petak jongkok, hom pimpah biasanya jadi cara untuk menentukan siapa yang jaga atau siapa yang main duluan. Tapi, pernah kepikiran nggak sih sebenarnya dari mana nih kalimat hom pimpah berasal? Sampai sekarang, asal-usulnya masih belum diketahui secara pasti. Belum ada catatan sejarah yang memastikan kapan dan di mana kalimat ini pertama kali digunakan. Salah satu teori menyebutkan Hong Pimpah berkaitan dengan bahasa Sanskerta dari frasa Hong Pimpah Alai Hong yang dimaknai sebagai dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Sementara kalau gambreng dikaitkan dengan ajakan untuk memulai permainan. Sebenarnya, Hong Pimpah sudah dikenal sebelum era televisi. Namun, tayangan Si Unyil di TVRI ikut membuatnya semakin dikenal oleh anak-anak di berbagai daerah. Si Unyil pertama kali tayang pada tahun 1981 dan menemani anak-anak Indonesia hingga tahun 1999. Cara bermainnya pun sederhana. Tiga orang atau lebih mengucapkan Hong Pimpah bersama-sama, lalu menunjuk telapak tangan atau punggung tangan. Dari situlah ditentukan siapa yang mendapatkan giliran tertentu. Terlihatnya sih sederhana ya, tapi Hong Pimpah punya pesan yang menarik loh, seperti kebersamaan, sportivitas, dan belajar menerima hasil yang sudah disepakati. Dari permainan sederhana, ternyata banyak nilai ya yang ikut diwariskan.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Hai hai hai Tongo Produo, welcome back. Masih barengan Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini teman Produo, untuk kesempatan di kultur kita, aku juga bakal hadirkan beberapa rekomendasi atau mungkin juga beberapa kearifan lokal mendunia ya, yang juga memiliki sejarah masing-masing dan bisa dibilang paling unik di dunia. Kita mulai dari yang paling unik, ada dari tradisi Famadihana by Madagaskar. Tradisi pemakaman unik di mana keluarga membuka kembali makam leluhur, mengeluarkan jenazah, menggantikan kain pembungkusnya dengan yang baru, lalu menari bersama jenazah tersebut diiringi musik nih teman Produa. Kemudian ada dari Nigeria. Nah, tentunya pada Nigeria nama tradisinya adalah Gerewol teman Produa. Jadi Gerewol ini merupakan konteks kecantikan ya. Mulutnya agak typo nih teman Produa. Oke, jadi aku ulangi biar gak salah tangkep. Gerewol ini merupakan kontes kecantikan khusus bagi kaum pria dan ada di suku Wodabae. Nah, para pria berdandan dengan riasan wajah mencolok dan menari untuk memikat wanita. Keren banget gak sih teman Produa? Nah, kita mulai lagi dari negara yang kalau aku tuh sering kalau menurut aku tuh lengket banget ingatan adalah dengan satu kata senyorita. Senyorita atau Produa. Bisa tebak gak ya kalau kira-kira senyorita ini sering disebut di mana nih? Which is kalau pasti tahu yaitu dari Spanyol. Nah, dari Spanyol ada tradisi La Tomatina. Festival perang tomat tahun ini dilaksanakan di kota Bunol di mana ribuan peserta saling lempar buah tomat matang demi keseruan dan juga merayakan hasil panennya. Seru banget teman Produa, dan jangan puas dulu karena kita masih ada list-list negara lain. Ada dari Jepang, Ethiopia, dan ada dari Indonesia. Kira-kira dari Indonesia mana yang paling unik teman Produa? Walaupun kalau menurut aku unik semua ya. Which is kita adalah negara yang berbeda-beda, Bhinneka Tunggal Ika pastinya, dengan beragam tradisi budaya kultur yang ada. Nanti kita akan bahas kembali, tapi kita dengarkan dulu satu lagu dari Juicy Lucy dengan Tampar.

2. Tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas merah, kuning, hijau saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.

Fun fact kali ini dari Kalimantan. Kamu pasti tahu kan, Kalimantan terkenal dengan hutan tropis yang luas dan keanekaragaman alamnya. Tapi tahu nggak sih, kalau di Kalimantan ada Danau Sentarum yang sering disebut Amazonnya Kalimantan. Unik banget kan? Danau Sentarum ini nggak cuma cantik loh, tapi juga kaya akan kehidupan. Di sini ada banyak ikan endemik yang nggak bisa ditemuin di tempat lain. Danau ini juga jadi rumah bagi burung-burung langka yang sedang dalam perjalanan migrasi. Jadi, kalau kalian suka petualangan alam, Danau Sentarum bisa jadi tempat yang wajib banget untuk dikunjungi.

0: Kamu tahu nggak sih kalau Della itu terjerat pinjaman online?
1: Hah, serius? Padahal dia tuh pandai loh ngatur keuangan.
0: Iya, mana bunganya besar lagi. Sekarang dia terlilit utang yang nggak jelas banget.
1: Wah, bahaya banget ya pinjol ini.
0: Benar tuh. Jadi kita harus bijak mengatur keuangan kita dan menghindari pinjaman online dengan alasan apapun. Soalnya itu nggak menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah baru.
1: Benar tuh San, setuju banget sama pendapat kamu.

Ya Top Produk, kembali bersama aku Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih di kultur kita ya. Mungkin aku recap dulu. Di sini tadi kita kan ngebahas tentang kearifan lokal serta sejarah dari budaya-budaya yang unik di Indonesia. Nah, tadi juga ada dari ritual Manene atau Tiwah dari Indonesia, tepatnya ini ada di Toraja, Sulawesi Selatan. Nah, Top Produk, ritual Manene ini melibatkan pembersihan dan penggantian pakaian jenazah leluhur. Sementara kalau di Kalimantan Tengah, ritualnya juga hampir sama, namanya Tiwah. Nah, ini merupakan upacara pemindahan tulang belulang dari para leluhur ke tempat peristirahatan terakhir yang sakral. Dan tentunya kita sebagai generasi muda ya teman-teman produk, kalau menurut aku sih selain kita wajib mengetahui apa yang ada dari kekayaan alam, budaya, tradisi yang ada di Indonesia, kita juga harus melestarikannya sih. Kalau menurut aku mungkin ya ini banyak hal yang wah gitu ya kalau kita pikir-pikir sekarang, tapi ya kita harus menghormati apa yang para leluhur udah lakukan sejak dahulu kala. Kalau kata istilah tuh, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya teman produa ya. Jadi moga-moga kita bisa selalu menghargai perbedaan dan jangan sampai terpecah belah. Oke. Okay? Dan nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan kembali hadirkan untuk ruang dengar kamu. Info lainnya di info terkini di info produa.

0: Info Pro 2.
1: Ya, Tau Pro 2 kembali di info terkini di Info Pro 2, tepatnya di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita sudah masuk ke jaga malam ya. Kita akan hadirkan 3 info terkini di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama kali ini datang dari rri.co.id. Dunia hiburan kembali dihadirkan sama Pro 2 dengan bintang drama Korea One of a Kind Romance yang diperankan oleh Joy Red Velvet dan Kim Hyun Jin yang akan tayang pada November 2026. Drama ini juga mengisahkan hubungan romantis antara seseorang wanita mencari kerja dan aktor terkenal yang menyimpan luka masa lalu. Mengutip dari laman Sumpit sama Pro 2 bahwa drama ini merupakan adaptasi dari webtoon yang ceritanya berpusat pada Gong Yoo Il yang diperankan oleh Joy dan ada Tak Mu Yi yang juga diperankan oleh Kim Gyun Jin.
0: Info Pro 2.
1: Next on Pro 2, info selanjutnya masih di dunia hiburan, ada The Hunger Games Sunrise on the Reaping merupakan prequel dari trilogi The Hunger Games yang menceritakan tentang Haymitch Abernathy yang juga pada film ini berlatar 24 tahun sebelum kisah menegangkan dari Katniss Everdeen di Hunger Games pertama. Haymitch merupakan mentor Katniss yang terkenal sinis dan selalu ditemani botol minuman yang teman Pro 2 beralkohol. Namun kali ini penonton diajak menyelami kisah kelam saat ia berusia 16 tahun. Sunrise on the Reaping merupakan sebuah sequel yang membawa ke masa Second Quarter Quell atau edisi spesial Hunger Games ke-50. Pada edisi tersebut, pertandingan akan berlangsung dijadikan lebih brutal dari biasanya.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, untuk info terakhir kali ini ada Ariana Grande yang tampil dalam poster promosi terbaru film komedi Forker in Law yang dijadwalkan tayang di bioskop 25 November 2026. Film tersebut juga menjadi bagian terbaru dari waralaba Meet the Parents yang dibintangi oleh Robert De Niro dan Ben Stiller. Dikutip dari Billboard bahwa poster tersebut menampilkan Ariana Grande bersama para pemeran lainnya. Dalam film ini ia memerankan Olivia Jones, perempuan yang menjalani hubungan dengan Skyler Gisondo, pemeran dari Henry Fokker.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, demikian 3 info terkini yang bisa kau baca lengkapnya di rri.co.id. Dan setelah ini jangan kemana-mana karena kita akan kembali bergabung di Pro 2 untuk segmennya musik live chat. Teman Pro 2, ada Seva Al-Ghazel yang akan ditemani juga sama Edit dan juga Elan. Stay tune buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Betul banget, jam 7 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Yes. Saatnya untuk Edit dan Ella nemenin kamu di seluruh Indonesia.
4: Karena satu jam ke depan kita bakal seru-seruan, kita bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih.
3: Betul banget, dan hari ini kita juga bakal ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja merilis EP-nya.
4: Betul sekali, kita bakal ngobrol bareng sama Seva Al-Ghazel.
3: Waduh, berhubung ini adalah hari Rabu ya, pas banget di pertengahan minggu nih. Yes. Mungkin lo ada yang udah capek kerja, ada yang udah capek berkeluh kesah seharian.
4: Aduh.
3: Udah, mendingan sama kita aja relax di malam hari ini.
4: Yoi.
3: Dan juga karena kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia sampai nanti jam 8 malam ya.
4: Alright, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
3: Yoi, dan jangan geser radio kamu teman Pro 2 karena kamu ada di channel yang tepat, ada di MLC Music Live Chat.

0: Halo Zahil.
1: Selamat malam.
2: Wih, gokil.
0: Apa sih selamat malam apa bahasa Jepangnya?
2: Annyeonghaseyo.
0: Bukan, salah-salah, itu Korea. Apa cuy? Apa sih bahasa Jepangnya?
1: Konbanwa.
0: Konbanwa. Hait. Iya.
2: Halo, apa kabar?
1: Halo, salam kenal, Kak Elan, Kak Edith.
2: Halo. Gimana kabarnya?
0: Gimana kabarnya?
1: Baik, alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat ya. Gokil. Ini langsung dari Jepang ya. Kemana kemana? Bepu.
1: Aku di kota Bepu ya.
2: Di kota Bepu.
1: Selatan Jepang.
2: Oh, itu deket apa? Berarti kota besarnya itu?
1: Kota besarnya kalau kalian tahu Fukuoka.
2: Fukuoka, okay. Ya.
1: Ya, Fukuoka itu 2 jam naik bus.
2: Oh, wow. Lumayan ya?
1: Lumayan, tetap jauh. Kayak jarak Jakarta Bandung lah.
2: Iya, benar.
0: Oh, iya benar. Masih lumayan ya?
2: Masih lumayan, Bro.
0: Iya, benar. Dan di sana masih ini enggak sih, banyak yang ngedrift gitu enggak sih?
2: Itu Tokyo ya. Terlalu film, Mas.
0: Gua coba cari referensi apa yang mungkin di Jepangan yang
1: ngeriklo.
0: Masuk kan?
2: Benar-benar. Di sana ketemu Naruto enggak?
0: Gua sih mending enggak terlalu kartun ya. Lu terlalu kartun itu. Oke, okay. Oh iya, jadi kalau di sana gimana coba, lu sebagai orang Indonesia yang hidup di Jepang, merantau, ada struggle tersendiri enggak tentang makanan atau mungkin culture gitu?
1: Oke. Okay. Alhamdulillah aku udah di Jepang kurang lebih sekarang masuk tahun keempat, tapi secara total 3 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Dan bisa dibilang Jepang ini sangat asik banget. Kampusku juga asik. Lebih tepatnya karena kampusku juga sangat internasional ya, vibe-nya internasional. Walaupun banyak penyebabnya tapi kayak lebih internasional. Jadi enggak terlalu ngerasa apa ya, stuck in a environment yang only Japanese people gitu kan. Terus gimana ya, tinggal di sini lebih easy life aja sih, lifestyle lebih santai aja.
0: Jadi
1: jalan kemana sini lebih gampang. Terus yang agak susah emang karena saya seorang penganut agama Islam, yeah. Jadi kayak makanan halal mungkin lebih susah, karena tambah lagi ini kota kecil, kota yang tidak terlalu gede, dan exposure terhadap agama Islam tuh nggak besar. Terus ditambah lagi apa ya, awalnya bahasa, karena aku waktu nyampe Jepang pertama kali itu Jepangku nol.
2: Oh iya, oke.
1: Gak ada bahasa Jepang sama sekali. Dan emang di kampus tuh diwajibkan untuk ngambil beberapa course Japanese dalam jangka waktu 1-2 semester. Sekarang udah bisa dibilang paham kalau misalnya berbicara dengan orang Jepang. I think life is way easier when you can speak Japanese here.
2: Jadi
1: ya gitu lah. Asik, seru banget.
2: Benar. Tapi kalau culture musik di sana gimana, Bro?
0: Iya, benar.
1: Musik besar banget di sini. Of course, I listen to many Japanese artists as well. Bukan yang modern ya, tapi lebih lama-lama yang tahun 80-an, 90-an. Kayak city pop.
0: Iya.
1: Aku punya influence besar terhadap Tatsuro Yamashita. Suka banget lagu-lagunya. Terus jadi emang musik culture di sini besar, banyak genre-genrenya, orang-orang unik-unik. Lebih tepatnya di kampusku ini juga apa ya, anak-anak musik itu aktif banget. Okay. Jadi environment for music is really open gitu. I'm really glad that I have that here gitu.
2: Benar. Tapi akhirnya semua itu juga berpengaruh gak akhirnya ke karya-karya yang lo bikin, karya-karya yang lo liris?
1: Of course. Pengaruh banget karena jadi waktu aku rilis 2 single pertama. Itu aku single pertama rilisnya di Indonesia. Gue di Jepang waktu awal semester. Tapi 2 recording itu terjadi di Jakarta, di Indonesia. Dan untuk lagu-lagu seterusnya tuh aku record semua full di sini. Jadi dan alhamdulillah aku dapat roommate yang jago sound engineer,
2: producer juga.
1: Jadi kita berdua bikin studio di kamar, belajar mixing, mastering dan segala macam. And ya, masih berkarya di sini, jadi enaknya begitu sih tinggal di sini.
0: Oh, wow. Asik sih, asik sih. Iya. Dan emang lo langsung dapet influence dari sumbernya langsung ya, City Pop Jepang ya.
1: Iya.
0: JKT, JKT48
2: enggak, bukan JKT dong. Bukan JKT.
0: Kan ada influence dari Jepangnya gitu.
2: Iya, kok bukan JKT jadi sana. Haruka, Haruka.
0: Udah jauh-jauh. Influence JKT48. Ada Jiko Shokai-nya. Enggak ada. Enggak ada Jiko Shokai-nya ya.
2: Tapi boleh enggak sih kita ke apa tarik ke belakang dulu tentang mungkin musik pertama kali lu kenal itu umur berapa? Lu pertama kali megang instrumen tuh apa? Lu ingat enggak sih?
1: Okay, ini interesting. Jadi I'm blessed to grow up in a music family. Jadi emang musik dan entertainment di tempat ayah seorang produser, terus juga keyboardist dari salah satu band di Indonesia. Okay. Terus emang dari kecil tuh di rumah dikasih musik terus. Jadi and I grew up with Michael Jackson.
0: Oh, okay.
1: My number one favorite artist of all time.
0: Okay.
1: Mungkin many people are.
0: Yeah.
1: But this is one of my best influence ever. Dan instrumen pertama yang aku sentuh adalah drum.
0: Oh. Okay.
1: Aku dulu juga seneng Led Zeppelin. Drummer Led Zeppelin lebih tepatnya. Dan aku punya DVD kaset ngumpulin di rumah, bajakan-bajakan gitu. Itu isinya orang main drum doang.
0: Oh ya. Yeah?
1: Waktu kecil tuh. Intinya suka banget lah. Mulai les drum setahun dua tahun, berhenti. Terus karena bokap kayaknya ngeliat sisi musik gue ya. Disitulah akhirnya bokap bilang, belajar piano lah, kalau bisa piano pasti bisa semuanya.
0: Iya benar.
1: Gue inget kelas 2 aku mulai belajar piano. Itu les, mulai dari les, not balok, belajar not balok. Tapi akhirnya aku nyerah pada not balok di kelas 6. Karena ada ujian UN juga pada waktu itu. Dari situ mulai otodidak musiknya. Jadi aku mulai belajar untuk mendengarkan. Dari mendengarkan terus main. Mulai nulis-nulis lagu tahun 2020 karena COVID. Ada kerjaan di rumah. Disitulah aku dapat inspirasi, kayak itu dari bokap juga. Bokap bilang, nih gue ada lagu, coba lu bikin liriknya. Okay. Itu lagu pertama gue yang belum pernah gue rilis sampai sekarang. Dan dari situlah gue akhirnya dapat inspirasi dan like the drive to actually start writing songs. Aku mulai menulis lagu dari sejak itu, dan terbitlah lagu pertama gue setelah lagu pertama itu. Yang kedua, lagu kedua itu yang gue pertama rilis, itu Notification.
0: Wow, 2023 berarti ya?
1: 2023, tapi sebenarnya aku nulis lagu itu tahun 2022.
0: Okay.
1: Dan aku harus pitch. Itu pun harus tetap pitch ke bokap. Pengen rilis gitu. Bokap bilang harus siap-siap ya. Lu ini belajar ya. Jadi kayak pada akhirnya dengan persetujuan kita mulai rekaman tahun 2023 gitu.
0: Wow.
2: Bisa dibilang menurut gue ya, lo adalah salah satu mungkin yang bener tadi blessed gitu ya, karena emang lahir dari keluarga yang mungkin juga kenal dengan musik gitu kan. Dan bokap juga tadi juga produser yang tentunya pasti banyak ngasih ilmu ke lo tuh, banyak banget tuh.
1: Ya, dan yang bisa gue bilang adalah what I like about my family, walaupun gue blessed dengan musik dan the entertainment industry. Bokap tuh gak pernah, he's very keras terhadap apa yang gue lakukan gitu loh. Jadi kayak tegas. Jadi kalau misalnya gue nulis lagu terus kasih apa yang pengen, biasa lah kayak you wanna show it to your family, orang tua. Terus kayak bokap tuh cuma kayak bagus, okay. Jadi gue di situ belajar mentalnya. Dan the thing that I like is he wants me to learn by myself. Gitu.
0: Oke. Perjalanan lu akhirnya selama 4 tahun di Jepang juga mungkin akhirnya membawa apa ya, sebuah pengalaman dan juga melatih mental lu ya, terutama di lingkungan yang ya mungkin not very familiar dengan lu ya.
1: Di Jepang ini aku udah bertemu dengan anyone from any country that you can think of.
2: Oh,
0: banget
1: sih.
0: Kilian Mbappe.
2: Kilian Mbappe.
0: Kan every
1: kan. Oh, dari semua benua di dunia ini aku
0: dong.
1: Oke. Oke. Antar.
0: Oh iya. Eskimo kalau itu ya lebih tepatnya. Oh iya, jadi emang juga jadi meeting point-nya banyak orang juga ternyata ya di Jepang ya.
1: Yes, specifically di Kyoto.
0: Oh, gila.
2: Alright.
0: Oh, tapi di sana beneran ada Ultraman nggak sih?
1: Di toko-toko ada pasti.
0: Ada cuy.
2: Di toko. Iya, sebelahnya Godzilla.
0: Iya. Yeah. Gojira.
2: Dan langsung besar, akhirnya lu juga udah rilis EP debut lu. Ya?
0: Betul. Judulnya apa cuy?
1: Love Epitome.
2: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gazel, teman Pro 2. Kita bakal ngulik tentang EP-nya.
0: Betul.
2: Tentang single-singlenya. Betul. Bahkan ada satu single yang jadi original soundtrack sebuah film ya. Ini sedap. Pokoknya nanti kita bakal ngulik-ngulik. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya-nanya juga, boleh teman Pro 2 langsung. Betul. Bisa langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
0: Ada yang mau just tip mungkin ke...
2: Gak usah.
0: Gak jadi. Gak buka just tip. Jadi chat kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLZ
1: Music Live Chat dan masih bersama dengan Gazelle.
0: Alright.
1: Langsung dari Japan. Jadi kita baru dikasih tahu tadi ternyata Ultraman itu bohongan ya.
2: Enggak bener
1: Mas. Ternyata. Gua pikir kayak itu disiarin di TV gitu. Ternyata bohong.
0: Masa ada yang jadi gede. Masa ada oprek jadi Ultraman kata gua.
1: Tapi kan kalau yang model-model kayak Tokyo Drift masih mungkin terjadi ya, cuy.
2: Masih di Tokyo masih banyak.
1: Di Tokyo masih banyak ya. Dan ada apa pegunungan yang buat ngedrift tuh?
2: Ah, tuh malah enggak tahu lagi.
1: Oh, enggak tahu ya. Puncak Pas apa kalau enggak salah.
0: Bukan. Yeah. Alright, kita tadi udah ngobrolin soal perjalanan karirnya ya, musiknya dan sampai akhirnya debut nih di EP perdananya Love Epitome. Alright. Ini berarti tentang apa nih? Perjalanan cinta atau apa nih sebenarnya?
2: Perjalanan naik turun kehidupan.
1: Kehidupan
2: romance gitu sebenarnya.
0: Oke, berarti di cerita tentang romance yang mungkin berarti ada kayak sakit hati, jatuh cinta gitu, ada semua di cerita.
2: Lebih
0: cinta.
2: Banyak sakit hatinya.
0: Oke. Jalan-jalan ke Jepang karena sakit hati nih.
1: Jangan kan dong. Emang iya. Enggak kan? Aman ya. Oh, tapi yang menyakiti Indonesia apa Jepang nih? Manusianya di mana nih?
0: Manusianya enggak ada ya.
1: Di Jepang apa di Indo nih?
2: Indonesia.
1: Oh, Indonesia ya. Benar. Oh iya benar, kabur aja dulu itu.
0: Aduh.
1: Iya, benar.
0: Beda arti.
1: Oh, beda arti. Iya.
0: Oke, berarti di EP ada berapa lagu nih berarti?
1: Iya, cuy.
2: Nah, ada 5 lagu. Dan 5 lagu itu aku tulis di waktu berbeda-beda dari tahun ke tahun.
0: Oke.
2: Ada alasan urutan lagunya seperti itu. Karena dari awal lagu sampai akhir lagu itu cerita gue konsepnya sebagai cerita yang berputun gitu kayak.
1: Oh iya iya. Ada storyline-nya ya.
2: Storyline dari awal lagu sampai akhir. Sebenarnya nyambung gitu.
0: Okay, alright. Berarti dari single pertama lu ya juga masuk ke dalam EP ini berarti ya?
2: Iya, dua single yang pertama keluar itu masuk ke dalam EP-nya.
1: Okay. Mungkin kita bahas di urutan pertama dulu kali dari lagu Notification.
2: Notification.
1: Nah, sebenarnya lagu Notification ini tentang apa, cuy?
2: Okay, Notification itu dari yang tadi kita sebelum pernah omongin itu kayak. Ini lagu kedua yang gue pernah tulis.
0: Oke.
2: Ingat banget gue tulis di kamar gue 30 menit pakai cuma ukulele.
1: Widih.
0: Oke.
2: Dan lagu ini terjadi karena pada waktu itu gue lagi coba deketin orang, seseorang, dan ya bisa dibilang everything is going well. Tapi tiba-tiba ditinggal baca doang. Dan sampai sekarang nggak dibalas-balas contohnya ya gitulah nggak dibalas-balas.
1: Oke.
2: Dan makanya lagu ini bernama Notification karena pada waktu gue nulis itu ya gue ngerasa kok gue nunggu nggak dibalas-balas gitu. Yang keluar notifikasi orang lain, notifikasi keluarga, notifikasi apa Bang Genius.
1: Pengguna Genius
0: katanya. Yeah. Oke, berarti kayak menanti-nanti notifikasi.
1: Iya,
0: berarti ya.
2: Okay. Ini buat orang yang pernah di ghosting atau untuk orang-orang yang masih menunggu jawaban dari seseorang yang kalian suka.
1: Gak ada balasan yang kayak sorry tenggelam chatnya tuh gak ada ya. Sayangnya gak ada ya. Anda itu masih ada ya.
2: Adanya OK titik.
1: Aduh.
0: Kalau gak jempol dong.
1: Aduh.
0: Jempol dong sama apa?
2: Like doang.
0: Bener. Atau kalau mau sebaik WKWK lah.
1: Nah itu masih oke tuh. Masih mungkin ada follow up questionnya tuh kalau kayak gitu.
0: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini cerita pengalaman di ghosting.
1: Pengalaman di ghosting
0: di lagu Notification ini.
1: Dan posisinya waktu itu mungkin lu adalah orang yang lagi menunggu ya sesimpel bakal dibalas untuk chat berikutnya nih. Dan lu juga udah mungkin

0: gue nulisnya berdua adik gue ini.
1: Oke.
0: Ini special song that I wrote to my sister. Dan lagu ini cerita setelah kejadian notification di mana gue ini udah coba move on dari orang ini, gitu kan? Gue coba move on, terus tiba-tiba ini true story ya?
1: Yeah.
0: Tiba-tiba dia gue tuh bisa dibilang 3 hari 4 hari berturut-turut mimpinya dia.
1: Oke.
0: Mimpinya sedang pacaran, sedang apa sama dia gitu, lagi pacaran sama dia.
2: Kebawa ya.
0: Lah, terus setelah itu gue jadinya kayak ada rasa pengen balik lagi ke situ gitu loh.
1: Oh,
0: karena
1: I see.
0: Mimpi ini memberikan gue harapan gitu loh. Dan dari situlah akhirnya gue nulis lagu ini untuk melupakan semuanya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Akhirnya karena kalau gue tulis di kertas, gue yakin semua ini akan terlupakan gitu.
1: Iya, benar-benar.
0: Menyatakan kalau ini semua tuh mimpi doang gitu loh.
1: Oke, biar nggak apa ya, halu jatuhnya ya.
2: Iya, benar kan.
1: Biar
2: nggak halu ya.
1: Ini saking lamanya nunggu notifikasi sampai kebawa mimpi.
2: Sampai kebawa mimpi gitu. Tuh, lo yang nyakitin, lo cuma merasa lo nggak balas, padahal lo tuh sampai kebawa di mimpi. Tahu? Bisa-bisanya.
1: Benar-benar berturut-turut 3-4 malam berarti ya.
2: 3-4 malam cuy.
0: Tapi ya kan. Tanpa orang ini gue gak bisa nulis lagu.
2: Bener. Jadi bagus lo gak usah balas lah. Jadi gimana sih, gue bingung nih ngarahinnya nih. Iya, gue bingung nih ngarahinnya. Tadi udah gue ini, tapi tanpa orang ini, oh yaudah. Udah gak usah dibalas.
1: Iya kan udah terjadi juga.
2: Ya udah terjadi, gitu. Bener.
1: Bener.
2: Sampai akhirnya jadilah sebuah lagu yang berjudul Just a Dream ya.
1: Alright, berarti ini cara lo buat melupakan lah ya, yeah. Menyadarkan diri kalau itu semua sebenarnya ya itu cuma mimpi, hanya di mimpi aja.
2: Mimpi gitu. Doang loh, gitu loh.
1: Alright.
2: Seenggaknya gue pernah memiliki lo meskipun di mimpi. Asik. Ya.
1: Sedap.
2: Tawa lo gasnya lo. Tawa aja lo. Malu.
1: Alright,
2: oke. Okay. Ke lagu yang ketiga, ILY atau I Like You. Nah ini yeah. Tentang apa Gazel?
0: ILY ini adalah setelah Just a Dream gue akhirnya move on. Mulai PDKT sama orang baru ya kan?
1: Okay.
0: PDKT sama orang baru tapi takut untuk mengungkapkan perasaan, kayak takut untuk confess.
1: Oh, oke.
0: Okay. Kayak confessnya lewat lagu ini gitu.
1: Oh, I see.
0: Tapi hal buruknya adalah lagu ini kan baru dirilis tahun 2025.
1: Yeah.
0: Di lewat lagu ini udah gue tulis dari tahun akhir 2022, awal 2023 gue lupa. Dia udah nolak gue duluan sebelum lagu ini rilis, jadi dia sampai sekarang nggak tahu lagu ini tentang dia mungkin.
1: Oh
0: jadi,
1: wow, alright.
0: Wow.
1: Gitu. Bener.
0: Tapi intinya it's a confession song.
2: Udah pengen gue puk-pukin tapi lo jauh banget lagi cuy. Abar. Pengen gue puk-pukin cuma jauh banget lagi, ya ampun.
1: Kalau tiba-tiba ada yang ngepuk-puk serem sih.
2: Iya. Obake. Iya.
1: Alright.
2: Jadi ini sebenarnya lagu saat lo berusaha untuk membuka confess, cinta ya. Baru sebenarnya ya.
0: Yes.
1: Alright.
2: Okay. I like you. Tapi bukannya biasanya I love itu I love you ya? Tapi lu di sini menulisnya I like you.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue love is a very huge word.
2: Yes.
0: Mm-hmm. Permulaan sebuah relationship.
1: Mm-hmm.
0: Pastinya kalau misalnya apa ya mengungkapkan perasaan kepada seseorang nggak mungkin langsung I love you, nggak mungkin gitu kan?
1: Yeah.
0: Nah, secara realita ya pasti I like you atau I'm into you atau gue udah
1: mengalami
2: sesuatu. Asik.
1: Benar-benar.
2: Alright.
1: Oke. Kita lanjut ya ke lagu keempat berarti ya di EP ini ada Fly Away.
0: Ya, Fly Away ini masih di timeline yang sama dengan ILY.
1: Mm-hmm.
0: Jadi emang untuk kali ini PDKT yang ini nih benar-benar lumayan deket, ya kan? Terus karena gue benar-benar suka banget sama orang ini kan.
1: Oke.
0: Okay. Ada lagu Confession ini. Terus gue tulis lagu spesial untuk dia yaitu Fly Away di sini. Gitu.
1: Okay.
0: Dan intinya ya, ini lagu buat kalian yang mungkin punya orang spesial that you wanna be with for the rest of life or for as of now juga lagu-lagu ya romantis lah, jadi enak didengar kayaknya.
1: Oke.
2: Ini lagu lu sudah mulai ini ya, bangkit kali ya.
1: Iya. Oke. Alright, terakhir ada Foolish Man.
2: Asik.
1: Ini jadi bab terakhir ya di EP ini ya. Yeah. Ini ceritanya tentang apa ini berarti?
0: Nah, bab terakhir ini adalah di momen gue ditonjok lagi ke bawah.
1: Oh.
2: Sama okay. Siapa?
1: Chris John.
2: Habib Nurmagomedov.
1: Oke.
2: Oke, lu ditonjok nih ceritanya ya.
0: Ya, jadi emang pada akhirnya setelah ILY dan Flyway itu pulang pagi kan. Disitulah ini dengan di lagu ini gue nulis bareng teman gue yang kali ini.
1: Oke.
0: Teman gue punya lirik lagu, gue bikin nadanya, tapi di momen itu lirik pun liriknya kita rubah-rubah bareng-bareng lah. Dan bisa dibilang lirik ini connect banget pada momen gue pada saat itu, perasaan gue pada saat itu, dimana gue tuh terasa sangat tertampar. Kayak, oh gue tuh ngerasa I already found the one gitu kan. Tapi ternyata kayak gue ditolak lagi.
1: Okay.
0: Dan pada momen itu gue langsung reflek ke diri gue, selama ini gue ditolak terus, tolak terus.
1: Kan?
0: Itu kayak apakah semua hal-hal yang gue lakukan selama ini tuh kayak hal-hal yang tidak benar, atau ada apa sih dengan gue gitu yang membuat.
2: Oh ngerti, gue ngerti. Berarti ini adalah sebuah pernyataan bahwa apa sih yang salah dari gue sebenarnya gitu ya.
0: Dan kebingungan di mana kayak, karena di chorus lagu ini itu ada lirik yang berbunyi kayak you promise me you will make a paradise, karena di momen gue PDKT sama orang itu kayak rasanya udah deket banget to the point gue bisa yakin banget it will go somewhere gitu, ternyata dia sama orang lain atau sama siapa gitu.
1: Alright.
2: Gila guys. Luar biasa. Sad boy ya. Banyak-banyak ini ya, banyak inspirasi dari kesedihan ya.
1: Benar. Benar. Tapi ini menarik loh, album ini ditutup dengan cerita yang bisa dibilang cerita sedih gitu kan. Dibanding dengan cerita-cerita yang tadi kan ada I Like You, ada Fly Away yang mungkin lebih romantis gitu kan, lebih senang gitu. Tapi ini lagu ini ditutup dengan Foolish Man yang mungkin bisa dibilang ceritanya cukup sedih gitu lagu ini ya.
0: Yeah.
2: Alright. Bahasa Indonesia manusia bodoh ya.
1: Ada band itu lagunya lain, orang lain. Iya,
2: benar-benar. Foolish Man.
1: Bener. Kalau Indo udah ada lagunya soalnya.
2: Ini bikin yang English.
1: Oke deh, kita abis ini mau dengerin dulu salah satu lagu dari EP ini ya. Gue mau dengerin Just a Dream.
2: Oh, oke.
1: Just a Dream nih, kita bakal dengerin dulu. Jadi buat kamu yang mungkin punya mimpi-mimpi lagi ke bawah mimpi sih.
2: Betul. Yang lagi sampai 3-4 hari ke bawah mimpi
1: itu
2: nih.
1: Itu dia.
2: Ini dari Gazelle nih pastinya.
1: Alright, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama Gazelle.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal EP debutnya, EP perdana dari Gazelle.
1: Betul.
0: Dan ini tadi juga di awal kita sempat nyebut ya, kalau ini ada salah satu single yang jadi original soundtrack buat sebuah film.
1: Jadi OST sebuah film layar lebar ya.
0: Yoi. Ini berarti jadi rilisan terakhir lo ya?
2: Alhamdulillah iya, ini rilis tahun ini, salah satu lagu yang rilis tahun ini. Dan itu terjadi di bulan April kemarin.
0: Bulan April ya.
1: Gokil.
0: Ini jadi original soundtrack film Keluarga Suami Adalah Hama. Waduh.
1: Betul.
0: Gimana tuh ceritanya bisa jadi apa pengisi soundtrack untuk film tersebut?
1: Iya.
2: Jadi emang aku kan biasanya setiap tahun pulang ke Jakarta sekali gitu. Karena di sini libur dua kali, libur winter dan libur summer gitu. Kebetulan kemarin waktu libur winter

0: sama gue gitu kan.
1: Oh. Alright.
0: Dan waktu pulang akhirnya ternyata lagu ini duet dan mereka belum bisa menemukan duet bareng siapa nih. Dan alhamdulillahnya aku dulu punya temen SMP yang nyanyi bareng juga dan dia juga rilis lagu juga sendiri. Dan bisa dibilang kita chemistry cocok in terms of kalau nyanyi duet dan aku ajak lah dan akhirnya jadilah duet lagu Gigih ini.
2: Malah jadi lagu pertama rilisan bahasa Indonesia lu ya?
0: Yes, betul.
2: Gila. Kebalik ya, orang biasa bahasa Indonesia dulu, baru bikin English, berarti ini English dulu.
1: Benar. Lu ada ini gak sih, maksudnya kenapa akhirnya lu dari awal bikin lagu dengan berbahasa Inggris? Apakah lu merasa kesulitan dengan teks apa membuat lirik dengan bahasa Indonesia atau gimana tuh?
0: Bahasa Indonesia ini bisa dibilang agak kompleks ya. Kalau in terms of poetic dan lirik itu kompleks banget. Dan English tuh menurut gue lebih comfortable aja sih.
2: Oke.
1: Benar-benar.
0: Alasan kenapa gue so far lagu-lagunya English. Jadi yes, emang lebih pertama lebih comfortable, terus listenernya juga lebih wide.
1: Karena gue juga pernah beberapa kali nanya dengan hal ini. Ada juga beberapa yang ngerasa kalau nulis dengan bahasa Indonesia kayak ngerasa cringe gitu loh.
2: Gue ngerti kayak apaan sih gitu.
1: Iya, benar.
2: Padahal kayak, mungkin dia pengennya poetik ya.
1: Benar. Cuman akhirnya mereka lebih nyaman dengan menggunakan bahasa Inggris.
2: Paham. Gitu. Iya sih. Karena mungkin dari secara padanan bahasa bisa dibilang bahasa Indonesia tuh terbatas dari suku kata loh. Kalau Inggris tuh lebih banyak untuk kata sifatnya, dia lebih beragam lagi.
1: Benar. Alright, kita balik ke Gigih nih. Yes. Ini berarti ceritanya tentang apa nih kalau Gigih ini sendiri?
0: Yes. Gigih ini waktu aku pertama kali baca liriknya bisa dibilang connect banget karena aku seorang mahasiswa di sini.
2: Yes.
0: Jauh dari Indonesia. Emang Gigih ini lagu untuk orang-orang yang sedang menghadapi banyak ujian gimana pun itu. It's a reminder for all of us that we are strong dan kita tuh orang yang kuat, orang-orang kuat yang bisa menghadapi semuanya gitu. Dan setelah mendengar liriknya, terus lagunya, flow lagunya itu cocok banget dengan kehidupan gue yang di sini tinggal sendiri, kerjaan part time job di hotel cleaning, atau mulai bisnis jualan mie ayam sendiri itu kayak nyambung aja. Terus ngerjain musik dari luar Indonesia itu juga nyambung. Jadi kayak kayak rasa connected banget lah.
1: Karena mungkin sesuai judulnya gitu kan. Ini untuk lagu untuk buat kita menjadi lebih kuat lagi.
2: Iyalah. Terutama lu ngerantau di negara yang semuanya serba cepat, serba modern gitu kan.
1: Benar.
2: Iya. Dan bahkan sampai jual mie ayam tadi ya.
1: Benar. Itu lucu sih, jujur sih.
2: Lu yang saus tomat harus diginiin dulu gak? Enggak ya?
0: Maaf ya, asbun dikit ya.
2: Iya kan? Gak apa-apa. Santai.
1: Seru.
2: Dan bahkan ya itu cara Gazelle untuk berusaha di negara orang tuh segitunya gitu loh. Gigih, segigih itu dia.
1: Betul. Gitu. Tapi gue mau nanya deh, maksudnya ketika lu nyanyiin atau ngegarap lagu untuk sebuah soundtrack, itu ada hal yang berbeda gak sih dengan mungkin lu nulis lagu sendiri, bikin lagu sendiri yang benar-benar itu ciptaan lu sendiri gitu?
0: Untuk Gigih saya bilang prosesnya tuh cepet banget dibandingkan nulis lagu sendiri, karena kalau if it's my own song I can have my own time. Kalau soundtrack itu kan harus ada deadline buat filmnya. Which semua itu harus sat sedikit. And for the first time tuh kemarin gue ngerasain yang dimana rekaman lagu tuh seharian, jadi harus selesai dalam sehari. Kita datang jam berapa rekaman lagu ya? Lupa. Jam 3 sore selesai jam 12 malam misalnya.
2: Buset. Gila.
0: Abis itu datanglah waktu syuting musik videonya. Itu juga bisa dibilang apa namanya, harus cepet kan. Gue kebetulan lagi pergi ke luar negeri, terus dapat panggilan harus syuting musik video, langsung pulang lebih cepet. Baru landing langsung datang ke tempat syuting, debat

0: tempat syuting sampai jam 3 juga kalau nggak salah, atau jam ya jam 2 lah, jam 1 jam 2 dan baru pulang rumah jam 1 pagi. Jadi kayak
1: wah gila,
0: rasanya
1: real. Gila. Berarti memang sebenarnya di original soundtrack ini diminta juga untuk lu ini enggak sih kayak kebayang per scene-nya itu kayak nanti bakal jadi kayak gimana ya saat ditaruh di film ya gitu.
0: Kebayang banget. Di waktu nyanyiin lagunya pun kayak walaupun gua kan enggak tahu filmnya kayak apa.
1: Iya.
0: Gue cuma dikasih lihat draft posternya kayak apa, sinopsisnya kayak apa. Dan ya emang gue ngerasa juga liriknya nyambung dengan filmnya. Jadi dari situ ya gue mencoba untuk imagine myself in a position of the movie dan imagine myself in a person in my own life with that song gitu loh.
2: Gokil. Okay, berarti film ini udah tayang belum sih?
0: Udah tayang sekarang, streamingnya di video.
2: Bisa di streaming ya.
0: Udah ada.
2: Jadi mungkin buat kamu teman produ yang penasaran, kira-kira ada di scene apa, bisa ditonton ya.
1: Di situ ada lagunya Gazelle dengan judulnya Gigih tuh.
2: Betul sekali.
0: Lu scene-nya motor.
2: Nah itu dia. Motor ya.
1: Film Dilan ya.
2: Bukan ya, sorry. Gue mau ke situ loh. Iya. Gue mau nambahin pakai jaket jean ya.
1: Apa Milea ya? Sama film.
2: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman Brodo yang udah bergabung bersama kita nih ya. Ada siapa tuh, Lan?
1: Ya ada yang nanya ke Gazelle nih dari Ilham KDI nih. Alright. Katanya kalau suatu saat kakak Gazelle punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa alasannya? Silakan, Zel.
0: Hey, good question.
1: Yeah.
0: Kalau bermimpi besar banget ya, itu sekarang siapa ya? Mungkin musisi besar kayak Matt Maltese atau Rex Orange County. Itu mungkin yang besar-besar. Tapi kalau untuk Indonesia, karena untuk networking juga, aku pengen bisa collabs dengan orang-orang lagu-lagu Sad Boys juga kayak Skyline contohnya, atau Arash Buana.
1: Senja banget sih. Arash Buana senja banget.
2: Kacau.
0: And many more lah, banyak-banyak.
2: Gokil sih, cocok sih. Arash sih gokil sih kayaknya. Skyline juga oke, lagu-lagunya sih.
1: Iya sih, oke.
2: Bener-bener.
1: Tapi emang berarti lu ke arahnya ke arah situ ya, yang emang folks banget gitu ya.
2: Alright.
1: Oke, ada siapa lagi nih yang bertanya malam hari ini?
2: Alright, ada Lara nih ya.
1: Oke.
2: Ini panjang tapi coba gue ringkes aja ya.
1: Boleh. Apa intinya?
2: Alright, jadi kan emang si Gazelle ini udah.
1: Gak usah ditulis. Gak usah ditulis sepanjang itu. Pakai kanji Jepang ya.
2: Oke. Karena emang udah ngerantau cukup jauh kan dari Indonesia di Jepang gitu kan.
1: Ya.
2: Ada nggak sih maksudnya kayak momen-momen ya mungkin ngerasa rindu banget sama rumah, terus juga mungkin apa ya kayak homesick. Ada nggak sih? Iya, homesick. Terus juga ada nggak sih maksudnya kayak akhirnya lu belajar ketika lu mungkin jauh dari Indonesia gitu. Ada sesuatu yang lu akhirnya bisa dapet gitu? Apa itu?
0: Untuk yang pertama, homesick, bisa dibilang aku jarang homesick.
2: Oke.
0: Karena aku orang yang suka merantau dan eksplor kan. Dan ada momen beberapa kali aku homesick, tapi emang itu udah lama. Dan sekarang tuh udah enjoy, biasa aja. Tapi mungkin yang bikin aku kangen banget adalah makanan Indonesia yang pastinya.
1: Pasti.
0: Pasti. Makanan banget gitu kan.
1: Apa cuy makanan Indo yang lo kangen?
0: Sate.
1: Sate.
2: Susah juga ya di sana ya.
1: Iya sih, di sana kan enggak terlalu banyak makanan kayak gitu modelnya ya.
0: Gue coba masak sendiri di rumah.
1: Hasil
0: dikit lah, lumayan lah.
1: Mengobati rindu sedikit ya.
2: Oke lah ya.
1: Oke. Terus.
0: Kalau questionnya tadi kan apa yang dipelajarin ya? Itu mungkin bagaimana mengatur uang sendiri. Terus apa ya? Kehidupan di rumah sendiri juga sih kayak Tapi emang dari rumah dulu waktu gue kecil gue dibiasain cuci piring sendiri, sapu rumah sendiri segala macam. Tapi di luar itu gue belajar bagaimana bisa tinggal dengan orang lain, roommate.
1: Itu penting tuh.
0: Karena yang tadinya mungkin teman kan, tapi sekarang jadi roommate gitu kan.
1: Yes.
0: Itu gimana bisa membuild trust within one place, one house.
1: Okay.
0: Dan itu yang salah satu lesson besar sih yang aku pelajari di sini.
2: Benar. Sekarang urus semuanya, holding tuh diurus sendiri gitu ya.
0: Ya,
2: benar.
0: Adulting bahasanya.
2: Asik. Betul. Gitu ya Lara ya. Semoga tadi dijawab ya. Semoga
1: menjawab ya dari Gazel tadi ya.
2: Benar. Oke. Terakhirnya mungkin dari lo ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silahkan.
1: Atau fans lo mungkin Gazelicious.
0: Gazelicious.
1: Gue mikirin nih.
0: Okay, untuk para pendengar laguku di sana. Indonesia atau dimanapun kalian berada, thank you so much for putting my song into your life. The reason why I write songs is to be able to resonate, to connect with you guys, untuk bisa berinteraksi dengan kalian dari jauh, dari manapun kalian berada, tetap lewat lirik-lirikku. Walaupun kita belum pernah ketemu, tapi mungkin dari laguku kalian bisa mengenal diriku juga.
1: Okay.
0: Dan untuk yang pertama kali mendengarkan laguku, semoga kalian enjoy lagu-lagunya. Untuk kalian yang lagi galau, jangan terlalu lama galau-galaunya. Dan untuk kalian yang lagi senang-senangnya, hati-hati jangan sampai galau.
2: Itu dia. Hati-hati jangan sampai galau ya.
1: Itu tuh.
2: Bahaya tuh.
1: Itu tuh. Tahu-tahu set boy ke Jepang kan kayak
2: iya.
1: Takutnya itu jadi kejadian lagi.
2: Benar. Alright, berarti lagu-lagu lu bisa didengerin di mana aja nih, Bro?
0: Oh ya, untuk lagu-laguku bisa dengarkan di any platform, platform apapun. Terus don't forget to subscribe my YouTube channel juga untuk lihat videonya. Mungkin yang tertarik pada visual, karena aku juga direct sendiri musik videonya.
2: Gokil.
0: Terus follow TikTok aku juga di @sefalgas dan Instagram sefalgas.
2: Alright, kalau YouTube-nya bisa dicek di mana MV-nya?
0: And my official YouTube channel @sefalgazel.
2: Bisa ditonton MV ini di situ.
1: Yo,
2: ya.
1: Lu lihat deh tuh visualizer dari Al Gazel.
2: Benar. Alright, dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: So, thank you banget Gazel udah menyempatkan, dan semoga lu sehat terus ya di sana ya.
2: Alright. Thank you. Dan terima kasih juga buat teman Brodo seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bersama Gazel. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu.
1: Oke, kalau gitu gue Alan pamit.
2: Gue Edita pamit.
1: Dan juga Gazel.
2: Oke, pamit. Bye-bye. Beef.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit? Update info terkini atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2, gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

Hai, hey, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu nih ya, teman Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Di malam hari ini tentunya barengan sama Kiki, edisi siar hari Rabu ya, tanggal 14 Oktober 2026 ya. Di malam hari ini Kiki tentunya temani kamu selama beberapa jam ke depan ya. Dan di malam hari ini nih teman Pro 2, gimana nih kabarnya? Kiki harap kalian kabarnya pada baik-baik aja nih ya teman Pro 2. Ya mungkin yang kita tahu juga ya teman Pro 2, kabut asap nih justru belakangan makin parah nih ya. Udah berapa hari ini teman Pro 2 khususnya di Sintang juga ya, kalau katanya sih Kiki dengar-dengar ini kabut asap kiriman nih ya, soalnya memang katanya titik-titik api terdekat dari Sintang itu udah gak ada lagi gitu. Ya kita harap semoga semuanya cepat berlalu nih ya teman Pro 2, baik di kota-kota lain yang mungkin masih banyak banget ya hotspotnya ya, titik-titik apinya. Semoga semuanya cepat padam ya, semoga kabut asap ini juga cepat berlalu ya teman Pro 2. Karena bahkan yang rugi ya, ini gak hanya merugikan kita ya, tapi juga kasihan sampai ke negara-negara tetangga nih. Semuanya aktivitasnya, produktivitasnya jadi terganggu nih ya karena kabut asap ini. Well, tetap jaga kesehatan teman Pro 2 ya, jangan lupa pakai maskernya, banyak makan makanan yang bergizi, minum vitamin juga, pokoknya perkuat daya tahan tubuh ya, perkuat imun kamu nih teman Pro 2 biar gak gampang sakit. Dan Kiki juga mau sapa-sapa ke kalian ya yang lagi berkendara mungkin di malam hari ini, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuannya ya teman Pro 2. Jangan lupa juga untuk selalu utamakan keselamatan dalam berkendara ya, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Biasanya kalau malam-malam gini kan udah mulai banyak ya yang ngebut-ngebutan. Ya kalau Kiki lihat sih enggak siang enggak malam. Tapi ya jangan lupa ya teman Pro 2 untuk jaga keselamatan ya di jalan ya, keselamatan dalam berkendara, karena tentunya itu enggak hanya baik untuk kita aja tapi juga ya menguntungkan atau baik juga buat orang-orang di sekitar kita, sesama pengguna jalan. Oke, dan di malam hari ini ya teman Pro 2, kita tentunya di Talk Something nantinya hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum kita tentunya masuk ya ke Talk of Something kita malam hari ini, Kiki mau perkenalkan satu buah lagu nih ya ke ruang dengar kamu. So, lagu yang mau Kiki kenalin nih ke kalian di malam hari ini tentunya datang dari akselerasi kreatif musik kita ya. Ada dari musisi Kila Depia featuring Rapai Pase Raja Buah. Oh, agak panjang nih ya. Ini dengan judul lagunya Hitam. Jadi teman Pro 2, Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenekraf melalui program akselerasi kreatif musik atau aktif musik ya, ini mempertemukan band metalcore Kila Depia dengan komunitas musik tradisi Rapai Pase Raja Buah untuk sebuah kolaborasi yang membuktikan musik keras dan musik akar bisa menyatu tanpa harus saling menghapus identitas. Nah, kolaborasi ini juga siap diwujudkan lewat perilisan video klip Hitam melalui kanal YouTube Kila Depia Official ya, yang dijadwalkan akan beredar segera ya. Dan lagu Hitam milik Kila Depia ini juga merupakan ciptaan Kila Depia yang diaransemen ulang dengan tambahan irama dari Rapai Pase tadi. Oke, sekira-kira lagunya seperti apa nih ya bakal Kiki putarkan ke ruang dengar kamu malam hari ini teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana karena nanti tentunya Kiki masih bakal temani kamu dengan info lainnya ya di Talk Something malam hari ini. Ini dia, kita dengarkan Kila Depia dengan Hitam.

97 FM Pro 2 RRI Sintang. Pro 2 FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Tell of something.

0: Oke, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro 2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya. Dan tadi Kiki udah hadirkan ya lagu dari Akselerasi Kreatif Musik ke ruang dengar kamu. Dan di malam hari ini ya di Talk Something juga kita membahas seputar pemberantasan judi nih, teman Pro 2. Oke, kalau di sini ya, di malam hari ini ada info yang Kiki kutip dari laman www.antarnews.com. Datang dari Kemensos yang jatuhi hukuman berat ke 620 pegawai karena kasus judol. Oke, teman Pro 2, jadi ya Kemensos atau Kementerian Sosial ya ini menjatuhi sanksi hukuman disiplin tingkat berat terhadap 620 pegawai di lingkungan kementerian tersebut yang terbukti terlibat ya dalam aktivitas judi online atau judol. Nah, Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf ya yang ditemui di kantor Kemensos Jakarta pada hari Selasa ya, teman Pro 2, Selasa pada 6 Oktober lalu ya, ini minggu lalu. Jadi Saifullah Yusuf menyampaikan penjatuhan sanksi tersebut merupakan hasil pendalaman dan juga klarifikasi ya Inspektorat Jenderal atau Ijen Kemensos terhadap data 1.900 lebih pegawai yang sebelumnya juga diterima dari pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK. Data laporan hasil analisis PPATK itu juga sebelumnya melaporkan 1.900 pegawai Kemensos di pusat maupun daerah terindikasi terlibat transaksi judol dengan nilai rata-rata 4 juta rupiah hingga akumulasi tertinggi melebihi 2 miliar rupiah. Mensos Saifullah juga menjelaskan sanksi berat bagi yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K berupa pemutusan hubungan kerja atau PHK tidak atas permintaan sendiri. Sedangkan bagi PNS mencakup penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Meski tidak menjelaskan secara spesifik, namun Mensos memastikan pihaknya sudah menerbitkan surat keputusan atau SK Menteri Sosial nomor 11/MS/KP.06/08/9/2026 tentang penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat terhadap salah seorang PNS berupa pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan.

0: Loh, kenapa panik gitu?
1: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
0: Terus?
1: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
0: Santai, itu namanya FOMO.
1: FOMO?
0: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
1: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
0: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
1: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2, dan kita masih di Tale of Something ya. Malam hari ini membahas seputar pemberantasan judi, di mana Kemensos jatuhi hukuman berat ke 620 pegawai ya, karena kasus judol. Jadi teman Pro 2, Mensos Saifullah menambahkan ya, bahwa selain hukuman berat, Itjen Kemensos juga mencatat 719 pegawai, yaitu sebanyak 37,84% ya, ini melakukan pelanggaran disiplin ringan, dan 561 pegawai atau sekitar 29,53% ini melakukan pelanggaran disiplin sedang. Tingkat sanksi yang dijatuhkan juga disesuaikan ya dengan aturan Permensos nomor 5 tahun 2023 berdasarkan parameter intensitas transaksi, nominal uang yang digunakan, serta rentang waktu penayangan judol saat jam kerja atau di luar jam kerja. Jadi sebagai penutup ya teman Pro 2, mengutip perkataan dari Mensos Saifullah Yusuf juga, beliau mengatakan bahwa seterusnya mereka akan memperkuat pengawasan ya. Mereka enggak bakal ragu-ragu juga nih katanya untuk mengambil tindakan tegas yang terukur ya jika masih ada pegawai yang melanggar sumpah jabatan dan kode etik. Oke teman Prado, so itu ya pembahasan kita di Tale of Something malam hari ini dengan tema ya tentunya tentang pemberantasan judi ya. Jadi memang judi ya ini salah satu, atau pemberantasan judi ini jadi salah satu program ya yang lagi digalak-galakan banget ya oleh kementerian-kementerian nih teman Prado. Dan memang perlu kita ingat ya, karena ini merupakan suatu hal yang kebagus ya teman Pro 2, jangan sampai deh kita terjerat dalam judi online ya teman Pro 2 ya. Karena ini tentunya sebenarnya kalau dilihat dalam jangka panjang ya, itu tentunya merugikan kita teman Pro 2 ya. So mending gak usah coba-coba deh ya, yang lurus-lurus aja gitu ya kalau bahasa orang mah. Dan sekali lagi ya teman Prodo, infonya tadi dikutip dari laman www.antaranews.com. Dan setelah ini juga Kiki tentunya masih temani kamu ya di pukul 21 hingga jam 22 nantinya. Kiki temani kamu di Lapor Pro 2 malam hari ini ya. Bisa request-request lagu nantinya, so jangan lupa join di Instagram kita ya, terutama di @rri_pro2sintang. Tetap stay tune barengan sama Kiki di sini. Satu lagu dari Niki dengan Low Key.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

gak sih? Ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

Nah, meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirene ambulan.

Pro 2, pernah gak sih kamu kepikiran dari mana asal mula nama gadget? Nah, ternyata di abad ke-19, bukti anekdot dari asal mula penggunaan istilah gadget terdapat di Kamus Inggris Oxford. Istilah gadget ini digunakan sebagai istilah pengganti untuk menyebutkan sebuah benda yang digunakan oleh seseorang dengan daya ingat rendah loh. Dan peristiwa ini terjadi di tahun 1850-an. Secara etimologi, kata gadget ini juga berarti sengketa loh, teman Pro 2. Nah, kok bisa ya? Jadi gini ceritanya. Konon, asal-usul kata gadget tercipta ketika tiga orang sedang melakukan pembangunan besar, yaitu Patung Liberty di Amerika di tahun 1886. Tiga orang itu berasal dari Perancis, bernama Gaget, Gaudier, dan Chie. Mereka bersengketa tentang miniatur patung. Hingga 1956, istilah gadget ini terus diperbincangkan. Sebuah esai yang ditulis seorang kritikus arsitektur bernama Rainer Banham berjudul The Great Gizmo mendefinisikan gadget sebagai benda dengan karakteristik unik, memiliki unit dengan kinerja yang tinggi, dan berhubungan dengan ukuran serta biaya. Fungsi gadget adalah untuk mengubah sesuatu menjadi hal yang dibutuhkan manusia.

Masih bareng sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya. Dan di malam hari ini kita di Lapor Pro 2 tentunya ya. Tentunya Kiki malam hari ini gak muluk-muluk sih ya, mau ajak kalian join-join aja ya. Request-request lagu di malam hari ini, kira-kira malam ini mau dengerin lagu apa nih? Boleh banget ya, langsung aja join di Instagram kita ya. Boleh di DM Instagram kita di @rri_pro2cintang ya, atau boleh juga via Instagram story ya, nantinya bakal naik nih Instagram story-nya ke ruang dengar kamu, ke sosial media ya, kok ke ruang dengar. Gimana ya Insta story-nya naik ke ruang dengar. Jadi nanti bisa kalian pantengin ya di Instagramnya RRI_Pro2Sintang. Atau tentunya bisa juga kalian join via WhatsApp kita tentunya ya, teman Pro 2. Jangan lupa di save nih nomor barunya Pro 2R Sintang ya, biar kalian kalau mau request-request lagu juga bisa lebih gampang ya. Jadi langsung aja ke 0851-6877-6989. Kecepatan. Oke, Kiki ulang ya. 0851-6877-6989. Atau tentunya bisa juga ya, kalian komen aja kalian mau dengerin lagu apa di malam hari ini, mau join via aplikasi RRI digital kalian, teman Pro 2. Mungkin yang mau curhat juga ya malam hari ini, atau mungkin titip-titip salam juga bisa banget ya, teman Pro 2. Kalian punya cerita apa di malam hari ini, boleh banget kasih tahu ke Kiki juga ya, baik via Instagram kita tadi atau via WhatsApp kita, atau tentunya juga via aplikasi RRI digital kalian. Oke, teman Pro 2, Kiki tunggu requestan dari kalian sambil Kiki hadirkan lagu-lagu berikut ini ya, buat menemani malam hari kamu.

Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik, mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel, mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setia hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

teman Pro2, tahu nggak, memasuki usia 20 tahunan, pernahkah kamu berpikir, kok hidupku jadi tidak jelas dan serba salah ya? Selain itu, kamu juga sering dilanda rasa gelisah akan tujuan hidup. Ini tandanya kamu mengalami quarter life crisis. Memasuki fase quarter life crisis artinya kita sadar jika ada sesuatu yang harus diubah dari hidup kita agar lebih baik. Mengalami quarter life crisis merupakan hal yang wajar. 86% generasi milenial mengaku dirinya mengalami quarter life crisis. Nah, buat yang belum tahu apa itu quarter life crisis. Quarter life crisis artinya periode pencarian jati diri yang biasa dialami ketika kamu memasuki usia 25 sampai 30 tahun. Biasanya fase ini ditandai dengan munculnya kebingungan serta kebimbangan akan hidup. Kenapa? Karena begitu banyak pilihan hidup yang harus dipilih. Mengutip dari Seven Summit Pathway, quarter life adalah masa-masa krisis emosional yang terjadi saat memasuki usia 20 hingga 30 tahun. Krisis emosional ini memiliki ciri ragu-ragu akan masa depan dan kualitas hidup dalam berbagai aspek. Aspek tersebut diantaranya pekerjaan, asmara, hubungan dengan orang lain, hingga keuangan. Quarter life crisis bukan hal yang harus ditakutkan. Fase ini merupakan sesuatu hal yang penting untuk dialami seseorang guna mengenali diri secara lebih dalam serta mempersiapkan berbagai kemungkinan yang ada di masa depan. Menurut data Yale Medicine, 70% orang di usia dewasa muda pernah mengalami quarter life crisis. Sampai di sini, sudah tahu kan?

Oke, teman Pro 2 masih ditemenin sama Kiki ya. Di malam hari ini tentunya kita masih di Lapor Pro 2 ya. Tadi Kiki udah hadirkan beberapa buah lagu ya menemani kamu semuanya yang lagi stay tune ya di malam hari ini. Dan tadi ya udah ada lagu dari Khalid dan Normani juga ya tadi, ada Love Lies, lalu ada Dunia Tipu-Tipu dari Yura Yunita, dan juga barusan banget ada Jamrawan dari Nino featuring Marion Jola. Oke, dan di sini ya teman Pro 2 udah masuk nih requestan dari teman-teman Pro 2 malam hari ini. Ada yang request lagu dari Bersuara ya dengan Terbuang Dalam Waktu. Dan juga ada yang request lagu dari Jake dengan All To Be Loved, yang katanya lagi mood banget buat dengerin Jake malam hari ini. Oke deh, bakal langsung aja Kiki puterin ya ke ruangan denger kamu nih teman Pro 2. Buat kalian yang masih mau request juga tentunya masih bisa banget ya, langsung aja nantinya meluncur ke Instagram kita ya, sekali lagi di @rri_pro2sintang. Udah ada Instagram story-nya di situ teman Pro 2. Kalian bisa langsung aja komen langsung di sana ya. Atau tentunya bisa juga ke WhatsApp kita 0851-6877-6989 ya. Kiki ulang nih. 0851-6877-6989. Atau tentunya kalian bisa juga ya teman Pro 2, enggak capek-capek Kiki ingatkan buat kalian join juga via aplikasi RRI digital kalian ya. Buat kalian yang mungkin juga belum punya nih aplikasi RRI digitalnya, langsung buruan sekarang ya download di Play Store ataupun App Store. Jadi kalian bisa denger Kiki atau penyiar-penyiar kesayangan kalian lainnya ya, dimana aja, kapan aja. Oke, bakal langsung aja Kiki puterin juga ya lagu requestan dari teman-teman Pro 2 yang udah join malam hari ini ya.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya. Dan kita di malam hari ini nih, teman Pro 2, tadi Kiki udah hadirkan ya lagu requestan dari teman-teman Pro 2 tadi ya. Ada yang request lagu dari Jake dengan All To Be Loved dan juga Baru Suara dengan Terbuang Dalam Waktu. Di sini juga udah banyak nih teman Pro 2 lainnya yang udah join ya. Banyak yang request lagu dari Nabila Taqiyah dengan Tak Semudah Hompi Empai ya, tapi sayangnya lagunya belum masuk nih teman Pro 2 ya ke bank lagu kita. Bakal Kiki hadirkan ya lagu lainnya dari Nabila Taqiyah, yaitu Terpatah Terluka nih ya. Kemudian di sini udah ada teman Pro 2 lainnya yang bilang enaknya dengerin lagu sedikit lebih lama dari Pisha Kota ya. Katanya pas banget lagi kangen seseorang nih. Waduh, kangenin siapa nih kira-kira? Kepo Kiki jadinya. Ah, kepoan banget sih Kiki nih. Oke, sayangnya juga lagunya belum ada nih yang dari Pisha Kota ya. Tapi bakal Kiki hadirkan juga lagu lainnya ya teman Pro 2 untuk mengganti lagu requestan kalian nanti ya. Semoga kedepannya udah bisa masuk ya lagu-lagu dari requestan kalian ini nih teman Pro 2. Di sini juga udah ada yang request lagu dari Vanessa Z dengan Menjauh ya. Sayangnya belum masuk juga nih, Kiki hadirkan juga lagu

lainnya ya, untuk mengganti, yaitu nanti Kiki hadirkan Vanessa Z dengan Berkaca-Kaca ya, teman Pro 2. Dan ya, thank you banget buat kalian yang udah setia stay tune, join juga ya teman Pro 2. Buat kalian masih mau request-request lagu, tenang aja ya, walaupun lapor Pro 2 udah kelar nih, tapi tentunya malam hari ini kalian masih bisa lanjut request ya ke WhatsApp kita nih, paling penting ya, di 0851-6877-6989. Sekali lagi ya, 0851-6877-6989. Kalau bisa langsung aja meluncur ya ke WhatsApp kita di sana ya teman Pro 2, request aja lagu kesayangan kalian sebanyak-banyaknya, nanti bakal Kiki puterin.

Ada banyak jenis keju di dunia ini dengan warna, bentuk, rasa, tekstur, dan nilai gizi yang berbeda-beda. Dalam pembuatan keju, perlu adanya penambahan bakteri ke dalam susu. Reaksi kimia yang muncul akan membuat susu menjadi dadih. Air dadih atau whey akan dikeringkan menjadi bubuk. Bakteri yang dimasukkan ke dalam susu akan mempengaruhi rasa dan tekstur keju. Pada keju Swiss, susu sapi juga dicampur bakteri agar menjadi padat. Lalu, mengapa ya keju Swiss berlubang? Yang membuat keju Swiss berlubang adalah bakteri yang disebut Propionibacterium prudentrisi subspecies Sermani atau P. Sermani. Dalam kondisi tertentu, P. Sermani menghasilkan gas karbon dioksida. Karena keju Swiss dibuat pada suhu hangat, sekitar 70 derajat Fahrenheit, teksturnya menjadi lembut dan mudah dibentuk. Jadi, ketika bakteri tumbuh, gas yang dikeluarkan akan membuat lubang pada keju. Untuk membentuk lubang dibutuhkan sekitar 4 minggu pada suhu 70 derajat Fahrenheit. Meskipun nantinya keju didinginkan dalam suhu 40 derajat Fahrenheit, tapi lubang di dalamnya tetap tidak berubah. Keju Swiss pertama kali dibuat pada abad ke-15 yang dikenal dengan sebutan Emmental atau

Diderot Effect. Diderot Effect. Apa sih Diderot Effect? Sering membeli barang-barang yang ternyata tidak kamu butuhkan. Jika iya, mungkin kamu sedang mengalami yang disebut sebagai Diderot Effect. Fenomena ini terjadi ketika kepemilikan satu barang baru memicu keinginan untuk membeli barang-barang lainnya yang seolah-olah cocok atau mengikuti barang-barang baru tersebut. Misalnya, setelah membeli baju baru, kamu kemudian merasa perlu membeli sepatu, celana, atau jam tangan baru. Itu semua agar sesuai dengan baju baru kamu tersebut. Diderot Effect mungkin dampaknya tidak terlalu berbahaya, tetapi lumayan loh bisa buat dompet kita nangis. Hal ini terjadi karena kita cenderung membeli barang yang tidak sebenarnya kita butuhkan. Nah, agar tidak terjebak dalam Diderot Effect, ikuti tips ini. 1. Pikirkan terlebih dahulu sebelum membeli. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu benar-benar membutuhkannya atau tidak. 2. Prediksi potensi biaya tambahan sebelum kamu membeli barang baru. Pastikan biaya tambahan juga sudah kamu siapkan di awal ya. 3. Jangan membeli barang hanya karena kamu gengsi, tetapi belilah karena kamu memang membutuhkan barang tersebut.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan

10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100.000 neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

0: Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, masih barengan sama Kiki di sini ya. Dan di cerita penutup hari di malam hari ini nih, teman Pro 2. Gimana udah pada siap-siap mau tidur ya pastinya di malam hari ini nih. Udah jam 10 lewat ya. Jam 10 tepatnya lewat 23 menit bahkan sekarang waktu Indonesia Barat. Menemani waktu menjelang tidur kamu nih ya teman Pro 2, buat kalian masih overthinking sebelum tidur nih ya. Tentunya Kiki kembali lagi di cerita penutup hari untuk temani overthinking kamu sebelum tidur. Oke, dan tentunya ya teman Pro 2 seperti biasa juga barengan sama Kiki di cerita penutup hari ya. Kita bakal membahas cerita yang datang dari novel-novel. Nah, malam hari ini Kiki mau ngajak kalian ngebahas tentang salah satu novel. Ini sebenarnya salah satu novel yang cukup dikenal, atau mungkin banyak dari kita yang mengenal ceritanya itu dari filmnya ya, karena udah pernah difilmkan juga ya. Jadi buku yang satu ini itu datang dari penulis Indonesia ya. Jadi ini buku Indonesia yang berjudul Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, karangan dari penulis Marcella F. ya teman Pro 2, Marcella FP. Jadi ya mungkin kalian udah cukup familiar lah ya dengan ceritanya, karena relate banget nggak sih, mungkin gak bagi semua orang, tapi mungkin sebagian besar dari kita tuh pasti relate ya sama kisah-kisahnya, karena memang kisah-kisahnya itu deket banget ya dengan kehidupan sehari-hari, apalagi istilahnya kisah anak pertama, anak tengah, anak bungsu gitu ya, anak bontot gitu ya. Nah, jadi ya teman Pro 2, malam hari ini kita bakal bahas tentang NKCTHI ya, atau nanti kita cerita tentang hari ini. Oke, jadi buku ini tuh ya sebenarnya bukan novel dengan tokoh ya dan alur yang panjang nih. Jadi isinya itu pesan-pesan pendek dan juga ilustrasi. Jadi konsepnya itu kayak surat seorang ibu untuk anaknya di masa depan. Bahkan halamannya ya dikatakan gak bernomor, jadi bisa tuh dibuka dari mana aja ya. Nah, jadi coba deh kalau malam hari ini kita bayangin satu hal, seorang ibu ya, di malam yang tenang nih, kayak malam-malam sekarang ini ya, si ibu ini lagi nulis surat buat anaknya. Anaknya itu mungkin masih kecil, atau bahkan mungkin juga udah dewasa dan tinggal jauh, atau mungkin aja anak itu bisa jadi adalah kamu. Nah, kenapa ya seorang ibu menulis surat seperti itu? Mungkin bukan karena ibu itu punya semua jawaban ya. Barangkali itu karena ibu tahu kalau hidup yang bakal dijalani oleh anak-anaknya gak bakal selalu mulus ya. Jadi akan ada hari-hari yang berat, akan ada malam-malam ketika anaknya mungkin bertanya-tanya gitu ya pada diri sendiri, kayak aku tuh kenapa sih gitu. Nah, jadi si ibu ini pengen ya di hari-hari seperti itu, di hari-hari ketika segalanya mungkin terasa berat ya, ibu ini pengen anaknya tuh punya sesuatu untuk mereka buka. Nah, jadi buku ini tuh dibagi jadi 4 bagian ya. Ada pagi, siang, sore, malam. Udah kayak siaran di RRI nih. Bercanda ya teman Pro 2. Nah, jadi malam ini mungkin kita pinjam urutan harinya aja ya. Kita mulai dari pagi nih. Walaupun ini udah malam. Jadi bayangin nih ya teman Pro 2, kamu bangun nih pagi, alarm kamu bunyi, mata kamu melek ya, tapi di kepala udah mulai aja nih overthinking, kayak duh hari ini bakal gimana ya, kerjaan bakal kelar gak ya, duh kok si doi gak balas chat ya dari semalam, kayak gitu tuh ya, siapa yang relate.
Nah, seringkali ya teman pro 2 yang paling berat di pagi hari itu sebenarnya bukan pekerjaannya, tapi karena ya kita udah mulai hari dengan percakapan-percakapan di kepala tadi ya, bahkan sebelum kaki kita menyentuh lantai. Nah, kemudian hari bergeser ke siang. Kalau di siang itu biasanya adalah waktu ketika kita ketika semua yang kita khawatirkan tadi pagi ya mulai berasa kayak jadi kenyataan nih. Kayak tadi pagi overthinking, aduh kerjaan bakal kelar gak ya? Tahu-tahu siang, aduh kayaknya gak bisa kelar nih gitu. Atau kayak aduh hari ini bos bakal kayak galak gak ya? Moodnya lagi jelek gak ya? Ternyata pas siang, aduh beneran jelek lagi moodnya hari ini gitu ya. Jadi kayak hal-hal yang kayak gitu bisa jadi pekerjaan yang numpuk, atau mungkin kalian yang masih kuliah, masih sekolah, tugas-tugas ternyata makin mepet nih deadline-nya ya. Atau ya kayak tadi di pagi hari kamu udah overthinking, kok doi gak balas chat ya dari semalam gitu ya. Nah jadi kamu sampai ngecek ulang-ulang gitu ya untuk memastikan kayak dibaca nggak nih, dibalas nggak nih gitu. Nah di situ ada satu hal yang seringkali kita lakukan tanpa sadar ya teman pro 2, yaitu menunggu. Nah kita menunggu kabar baik dalam pekerjaan, menunggu jawaban dari orang yang ya kita nantikan gitu ya, menunggu jawabannya. Bahkan menunggu juga keadaan di sekitar kita itu bisa lebih membaik. Menunggu tuh sebenarnya ya teman pro 2, capek gak sih? Menunggu itu melelahkan ya. Mungkin most of us bakal, hampir semua dari kita bakal setuju dengan hal itu. Karena kenapa? Nunggu itu kadang bukan karena badan kita bergerak makanya dia capek ya, tapi justru karena badan kita itu diam tapi pikiran kita yang kemana-mana. Nah, jadi buku dari Marcella ini ya, yaitu nanti kita cerita tentang hari ini nih, bicara tentang hal-hal yang akrab kayak gitu ya. Jadi tentang kegagalan, tentang bertahan, tentang proses bertumbuh yang ternyata lebih lambat ya dari bayangan kita, dan tentang ketakutan-ketakutan manusia pada umumnya. Nah, kata pada umumnya ini nih yang sebenarnya penting ya kalau dipikir-pikir lagi. Jadi karena kita tuh sering ngerasa ketakutan, sering ngerasa kalau ketakutan kita ini ya dibikin-bikin aja sama kepala kita, kayak itu aneh gitu ya. Karena ya orang lain kelihatannya senang, tapi kok cuma kita doang nih yang cemas mikirin masa depan ya. Atau mungkin kan ngelihat orang di meja sebelah kita ya, mungkin ada yang buka ponselnya berkali-kali juga ya, dengan alasan yang sama nih teman pro 2, dan kita nggak tahu ya sebenarnya. Nah bayangin siang itu kamu nerima kabar yang nggak sesuai harapan nih teman pro 2, misalnya kayak mungkin kamu ngirim apa gitu ke klien terus ternyata ditolak revisi. Atau mungkin kalian punya planning liburan sama teman terus kayak batal ya liburannya, batal gitu. Atau ya apapun itu yang sebenarnya enggak kalian duga-duga, enggak kalian harapkan, apalagi terjadi di siang hari itu. Pasti rasanya kayak ya enggak enak enggak sih tentunya. Kayak ada sesuatu yang langsung nyes banget gitu gak sih di dada. Kayak ada yang jatuh gitu ya di dalam dada, hatinya hancur deh pasti. Nah yang paling sering yang paling menyakitkan itu ya seringkali bukan kegagalannya nih sebenarnya teman pro 2, tapi justru datang dari pikiran-pikiran yang menyusul setelahnya. Jadi kayak kita bisa jadi rendah diri gitu ya, kamu bisa jadi rendah diri kayak salahnya di aku ya, kurangnya di aku gitu. Coba aja aku gini. Nah, jadi balik lagi ke ibu tadi ya, sosok ibu tadi. Jadi yang ibu itu inginkan juga ya, seandainya kalau dia berada di sebelah kamu saat
momen-momen lagi rasanya runyam nih ya teman Produa, ibu itu mungkin gak bakal banyak bicara juga ya. Ibu mungkin bakal hanya duduk di dekat kamu, dan sometimes it's enough. Kadang itu cukup kok, kayak gitu aja.

Halo Dua, tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses. Pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern. Tetapi, tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. 4 gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Maratha saat Chhatrapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.

0: Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke teman Pro 2, masih barengan sama Kiki ya. Dan kita masih di cerita penutup hari juga tadi membahas tentang kisah yang kita bahas dari novel ya, yaitu dengan judul Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, atau mungkin lebih familiarnya NKCTHI nih ya. Kalau tadi kita udah bahas pagi, kita udah bahas siang, nah sore gimana? Nah jadi hari tentunya bakal bergeser ke sore ya. Kalau sore tuh lebih kalem gak sih rasanya, cahayanya lebih kalem, dan entah kenapa sore tuh kadang ya jadi salah satu momen ya yang paling cocok mungkin atau paling enak gitu ya buat dipakai merenung gitu ya, buat flashback ya, noleh lagi nih ke belakang, lihat lagi ya. Nah kalau dalam buku ini ya, bagian sore di buku ini tuh disebutkan banyak berisi tentang pesan-pesan tentang refleksi ya, tentang melihat sesuatu dari sudut yang berbeda, dan tentunya kita harus lebih berbesar hati. Nah dari part inilah buku ini tuh mulai jadi berasa gitu maknanya ya. Jadi nanti kita cerita tentang hari ini ya. Nah jadi seperti yang ditekankan ya di kalimat itu, di kata pertama itu, nanti kita cerita tentang hari. Jadi nanti ya, bukan sekarang. Artinya ya hari ini boleh berantakan. Dari pagi boleh udah berjalan mungkin dengan deg-degan, siang mungkin boleh berjalan dengan tidak sesuai ekspektasi kita. Tapi hari ini tuh belum selesai ya teman-teman dua. Kita gak lagi diminta untuk langsung mengerti semuanya ya. Jadi di sore hari itu kita masih diminta ya lewatin aja dulu ya. Jadi ya itu kadang bikin kita mungkin mikir juga gak ya, atau mungkin kalian sendiri deh teman Pro 2, pernah gak sih pas kamu menceritakan kejadian yang dulu bikin kamu nangis, tapi kamu ceritain sekarang, itu malah jadi kurang lebih ya kayak bahan bercanda. Jadi kamu udah bisa lebih ceritain sambil ketawa gitu ya. Mungkin tentang pertama kali merantau, terus nyasar di kota yang asing gitu ya. Atau mungkin cerita-cerita waktu gagal ujian yang dulu tuh rasanya kayak, kalau gagal ujian tuh kayak ya udah the end of the world gak sih, kayak itu akhir dari segalanya. Yang dulu tuh pokoknya rasanya berat banget. Nah tapi sekarang itu semua tuh hanya jadi cerita ya. Nah, jadi dalam part sore di buku ini ya, kalau kita pikir-pikir lagi, mungkin emang kayak gitu gak sih cara waktu bekerja. Waktu itu ya, gak menghapus rasa sakit yang pernah kita alami itu gitu begitu aja ya. Tapi waktu itu pelan-pelan mengubah posisi kita dari orang yang dulu mungkin berada di dalam badai itu ya. Waktu mengubah kita menjadi

orang yang pada akhirnya ya at the end bisa bercerita tentang bagaimana badai itu, bagaimana kita bisa survive melewati badai itu. Nah, kemudian partnya lanjut ke bagian malam ya. Bagian yang ya sekarang ini lagi kita jalani ya. Biasanya lampu rumah kalau udah malam itu udah mulai dimatikan, apalagi jam-jam segini ya. Udah mulai istirahat kan udah mulai dimatiin, rumah mulai sepi dan kepala justru ya baru mau bicara. Baru mau overthinking gitu ya. Nah, jadi kalau malam ini nih teman Pro 2 ada hal-hal yang berputar di pikiran kamu, mungkin tentang pekerjaan, atau itu tentang hubungan kalian, atau mungkin kalian punya planning-planning yang masih dipikirin terus ya, masih belum jelas nih arahnya bakal dibawa kemana, atau mungkin rasa-rasa lelah yang saking capeknya tuh kita udah gak tahu gitu, gak bisa namain itu lelah karena apa ya, ini lelahnya kenapa ya. It's okay teman Pro 2 ya, karena ya kamu gak melakukan sesuatu yang salah ya dengan itu. Namanya juga manusia dan kita memang hanya sedang mencoba. So, kalau kita balik lagi ke gambaran di awal tadi nih ya teman Pro 2, yaitu tadi tentang seorang ibu yang menulis surat untuk anaknya di masa depan. Kalau menurut Kiki nih ya, sebenarnya yang paling nyentuh dari gagasan itu sebenarnya bukan apa sih yang jadi isi suratnya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya teman Pro 2, yang paling menyentuh itu sebenarnya the fact that ada orang ya, ada seseorang yang membayangkan kita nih, mikirin kita nantinya akan melewati hari-hari yang sulit, sambil orang itu berkata dalam hatinya, kalau aku gak pengen nih dia merasa sendirian pada hari-hari berat itu. Nah, jadi malam hari ini ya teman Pro 2, tenang aja, kamu gak sendiri kok. Ada banyak juga orang-orang di luar sana yang belum tidur juga mungkin ya, yang juga masih overthinking, berharap-harap gitu ya, kalau hopefully hari esok bisa jadi sedikit lebih baik. Dan kita belum tentu kenal gitu dengan orang-orang itu, tapi ya malam ini kita lagi ngelewatin hal yang sama. Nah, sepertinya tadi Kiki bilang juga ya, buku ini tuh gak ada nomornya. Jadi bisa dibaca di halaman berapa aja, mulai dari bagian mana aja. Jadi begitu juga dengan hidup kita ya, apalagi malam ini. Gak perlu kita selesain dari awal, gak perlu juga kita rapiin semuanya sebelum tidur. Hari ini boleh kita simpan dulu, besok kita bisa coba lagi. Dan suatu hari nanti, ketika semua ini udah jauh di belakang, mungkin kita bakal duduk ya barengan sama orang yang tersayangi dan berkata ya, dan kita cerita ini, dulu aku pernah ngalamin malam yang panjang gini gitu ya. Dan kita bakal bisa menceritakannya dengan hati yang lebih tenang ya teman Pro 2, gak merasa seburuk yang kita lagi laluin sekarang gitu. Selamat malam hari ini teman Pro 2. Sebelum beristirahat ya, sebelum kalian tidur nih, kalian bisa tarik napas dulu, kemudian kalian hembuskan pelan-pelan ya. Kalian bisa biarin badan kalian relax dulu ya, biarin bahu kamu tuh jangan tegang lu ya, direlaxin aja dulu ya tubuhnya, bahunya juga. Ya hari ini ya udah berakhir di sini dulu ya, dan besok kita bisa melalui hari-hari lagi ya teman Pro 2, tentunya dengan hopefully dengan hati yang lebih lega ya, dengan hati yang lebih ceria juga.
So, selamat malam teman pro 2. Kiki harap tidur kalian nyenyak di malam hari ini ya, supaya besok bisa bangun dengan hati yang lebih ringan juga. Dan menemani waktu tidur kamu, selain ini juga bakal hadir jazz musik ya ke ruang dengar kamu hingga jelang kita tutup siaran nantinya teman pro 2 di malam hari ini. Sekali lagi selamat beristirahat teman pro 2 dan tetap stay tune bareng sama Kiki di 90.7 FM teman terbaik kamu.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Esensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif, ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax, sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca.
2: Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Sebelum mematikan lampu dan berbaring, coba katakan ini pada dirimu sendiri. Terima kasih ya sudah bertahan dan berjuang seharian ini. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, sampai lupa menghargai langkah-langkah kecil yang berhasil kita lalui hari ini. Padahal, bertahan melewati hari yang lelah pun adalah sebuah pencapaian besar. Sekarang, tutup semua jendela aplikasimu, jauhkan handphonemu, dan biarkan pikiranmu beristirahat. Dunia bisa menunggu sampai besok pagi. Malam ini adalah waktumu untuk beristirahat. Tidur yang nyenyak ya.

2. Dalam kata-kata Nelson Mandela, terdapat kebijaksanaan yang tak terbantahkan. Kesuksesan tidak diukur dari seberapa tinggi kita mencapai, tetapi dari seberapa sering kita bangkit setelah jatuh. Setiap langkahmu menuju impianmu adalah sebuah perjuangan. Tetapi ingatlah bahwa setiap kamu bangkit dari kegagalan, kamu semakin dekat dengan kesuksesanmu. Ambillah inspirasi dari kata-kata Malala Yousafzai. Anak muda adalah sumber kekayaan suatu bangsa. Mereka memiliki energi dan kreativitas yang tak terbatas. Jadilah sumber kekuatan dan inovasi dalam komunitasmu. Mari kita bersama-sama dengan semangat yang tak tergoyahkan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Teruslah bergerak maju, teruslah bermimpi, dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ayo anak muda, masa depanmu menunggumu untuk mewujudkan potensimu.

0: buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil, judul skripsi yang ditolak, revisi-revisi yang tidak pernah selesai, atasan yang tidak pernah support, circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu, dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.

menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit, di bawah tanah masih ada tanah, di dalam laut masih ada laut. Yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya, tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.

0: Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit. Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar.

Mama Pro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Dari Jalan Yosef Aure Sintang, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada aku Widya temani kamu, teman Pro 2 semua. Dan aku bakal temani sampai nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan acara-acara yang sayang banget untuk kamu lewatin, seperti ada Info Pro 2, Viral Moment, lagu pilihan kamu, tips pagi ini, hari ini dalam sejarah, dan Asta Cita Kita. Buat teman Pro 2 semua, pastikan tetap stay tune ya untuk Pro 2 Sintang. Dan kita akan hadirkan dulu untuk acara kita yang pertama, yaitu ada Jazz Music. Selamat menikmati buat kamu untuk hari ini, semoga aja asapnya berkurang, doa kita masih sama seperti itu. Dan tadi sempat ada gerimis ya, walaupun cuma kecil ya teman Pro 2 semua, ada gerimis sebentar. Oke deh, semoga berkah selalu yang pastinya buat kita semua ya guys.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pendengar Perdua yang berbahagia, salah satu prinsip akidah Islam adalah meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. Dialah yang mewujudkan kita dari tiada menjadi ada. Dia jugalah yang menciptakan seluruh perbuatan kita dan menampakkannya dari tiada menjadi ada. Diriwayatkan dari penghulu para sufi di masanya, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, bahwa suatu ketika ia ditanya tentang tauhid, maka ia menjawab, "Innahu la mukawwana li syai'im minal asyai minal a'yani wal a'mali khaliqul laha illallahu ta'ala." Tauhid adalah meyakini sepenuhnya bahwa tidak ada yang menjadikan apapun benda dan perbuatan-perbuatannya. Tidak ada yang menciptakannya kecuali Allah Ta'ala. Benda yang dimaksud di sini, teman-teman, adalah benda adalah segala sesuatu yang memiliki ukuran kecil maupun besar. Jadi, wajib diyakini bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam wujud yang awalnya tiada lalu ada, baik benda maupun perbuatan-perbuatannya, yang baik maupun yang buruk, semua itu adanya karena diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam Al-Quran ditegaskan bahwa Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, yakni Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan-perbuatan kalian. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak dapat menciptakan apapun. Kita bukanlah pencipta jasad kita. Kita juga bukanlah pencipta perbuatan-perbuatan kita. Kita dan perbuatan-perbuatan kita adalah ciptaan dari Allah. Maka teman-teman, pendengar Pro 2, dalam hal ini, tidak ada perbuatan, tidak ada perbedaan antara perbuatan-perbuatan kita yang ikhtiari. Ikhtiari itu artinya yang dilakukan dengan kehendak dan ikhtiar. Seperti makan, minum, sholat, ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak ikhtiari, yang terjadi tanpa kehendak dan ikhtiar. Seperti menggigil karena kedinginan. Nah, itu semua diciptakan oleh Allah Ta'ala. Maka dalam Quran Allah menjelaskan, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Dalam ayat ini Allah memberitahukan bahwa sholatnya seorang hamba, sembelihannya yang ia sembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah seperti kurban, hidup dan matinya adalah milik Allah dan ciptaannya. Tidak ada selainnya yang menyekutui dalam hal itu. Nah, melalui ayat ini, teman-teman, Allah menegaskan kepada kita bahwa dalam hal status diciptakan oleh Allah, tidak ada bedanya antara perbuatan-perbuatan hamba yang ikhtiari, yang dilakukan dengan kehendak dan ikhtiarnya, seperti sholat dan menyembelih hewan, maupun sesuatu yang menjadi sifat hamba yang terjadi bukan kehendaknya seperti hidup dan mati. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: aku masih.
1: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: FM.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Spada!
2: Selamat pagi teman Produa!
3: Teman terbaik kamu!
1: Pro 2 FM.
3: Teman

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan

0: pagi di Info Pro 2 kita kali ini masih ditemani bareng aku Widya. Selamat pagi buat semuanya tanpa terkecuali dengan segala aktivitasnya di hari ini ya guys. Aku mau ngucapin selamat pagi juga nih buat Mak Kurir alias Kak Nur yang saat ini sedang melakukan berbagai macam aktivitasnya. Makasih ya udah pantengin Pro 2 Sinteng di 90,7 FM teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 semua, kita akan berikan dulu beberapa informasi di Info Pro 2 kita kali ini. Kita akan awali infonya yang pertama teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Ada penyanyi Syahrini yang mengumumkan akan menggelar konser tunggal setelah 7 tahun vakum. Dan konser bertajuk Aku Kembali Live in Concert ini dijadwalkan berlangsung pada 1 Desember 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Pengumuman ini teman Pro 2 disampaikan oleh Syahrini melalui akun Instagram pribadinya dan ia mengajak para penggemar untuk bersiap menyambut kembalinya sang penyanyi melalui konser yang mengusung tema In Jazz Universe.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya teman Pro 2 semua, ada Tom Cruise yang dikabarkan ingin mengikuti balapan ARCA series sebagai persiapan film Days of Thunder 2. Ini bukanlah kali pertama Tom Cruise pernah menjajal mobil NASCAR Base Series ya, dengan sungguhan di Daytona pada 1987. Dan rencana ini belum dipastikan, tetapi teman Pro 2 Tom Cruise sendiri ingin menghadirkan gambaran NASCAR modern yang autentik teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Berikutnya teman Pro 2 semua, ada Rose Blackpink yang dipastikan akan tampil dalam LACMA Art for Film Gala 2026 di Los Angeles, Amerika Serikat pada 7 November 2026.

0: Acara tahunan ini akan memberikan penghormatan kepada pembuat film Denis Villeneuve dan juga seniman Visa Selmins dengan Gucci kembali menjadi sponsor utamanya. Eva Chow menyebut kehadiran Rose sebagai bintang pop global diharapkan memperkuat semangat acara melalui bakat dan gaya khasnya tempat produa.
1: Info Produa.
0: Oke, baik teman Produa semua, itu dia tadi untuk 3 informasi di Info Produa kita kali ini. Dan infonya semuanya aku kutip dari rri.co.id. Aku mau ngucapin selamat pagi sekali lagi buat kamu semua. Tetap semangat, tetap melakukan aktivitas-aktivitasnya. Dan stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now. Mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Spada!
2: Selamat pagi teman Produa!
3: Teman terbaik kamu!
4: Teman terbaik kamu!
1: Produa FM!
4: Teman!

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua dimana aja berada. Kita turut berduka cita mendalam ya atas musibah yang terjadi di Indonesia, salah satunya banjir bandang yang memang melanda di kota Padang, Sumatera Barat. Dan doa terbaik kita panjatkan agar seluruh warga terdampak diberikan kekuatan, ketabahan, dan juga keselamatan. Nah, teman Pro 2 semua, dikutip dari GNFI, di tengah situasi krisis ini ada potret kemanusiaan juga yang luar biasa datang dari aksi heroik petugas damkar Kota Padang di kawasan Kuranji dan juga Lubuk Minturun. Jadi mereka ini tanpa ragu bertaruh nyawa dan nyaris terbawa arus deras demi mengevakuasi warga yang terjebak, guys. Pengorbanan mereka ini mengesampingkan keselamatan diri demi menolong sesama, dan tentu aja penghormatan tertinggi ditujukan kepada seluruh garda depan kemanusiaan yang terus bersiaga. Nah, teman Pro 2 semua, aku bakal bacain nanti komen-komennya untuk viral momen kita kali ini, di mana ada aksi tegang yang memang menjadi pemandangan di akun GNFI ini, teman Pro 2 semua.

0: Kepulauan Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.
1: Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
2: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Balik lagi teman Pro 2 semua, masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita berada di viral moment tentang aksi menegangkan saat petugas pemadam kebakaran atau damkar ya, di Kota Padang hampir terbawa arus banjir bandang yang begitu deras ketika akan melakukan misi penyelamatan. Jadi ini benar-benar seram banget kalau lihat videonya teman Pro 2 semua, udah tenggelam gitu dan arusnya memang sangat deras banget. Oke, aku bakal bacain buat yang komen-komen di sini. Ini ada Septiana Kurniasari, katanya mereka-mereka ini yang seharusnya digaji ratusan juta per bulan ya guys. Ada juga dari Fazrin Wihadi, kami sadar bahwa tidak setiap hari mereka itu dilatih untuk terjang di air yang sederas itu, tapi mereka tetap turun atas dasar kemanusiaan. Semoga semakin besar nih pahalanya buat tim damkar. Ada juga dari Nehiza, semoga selalu dalam perlindungan Allah ya, pahala besar, kemudahan di dunia dan di akhirat ya Bapak, gitu katanya ya. Ada juga dari Denis Kirana, respect banget, semoga selalu diberikan keselamatan ya Bapak-bapak dan kakak-kakak semuanya. Oke, ada lagi Mustika, katanya juga respect banget untuk orang-orang baik, warga jaga warga gitu katanya guys.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Ish, aku lagi yang dipencet.
3: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
4: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman

Lanjut lagi teman Pro 2, masih di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, kita akan bacakan lagi buat yang sudah komen di sini. Ada Siva Mahartomo, semoga selalu dalam lindungan Allah ya Bapak, sehat selalu. Kakak hati-hati Yoka dari Eziatul. Ada juga Yugo bersama rakyat Damkar Kuat, Damkar Republik Indonesia mengayomi masyarakat. Makasih ya komennya. Terus ada lagi dari Nurul ya. Ya Allah, habis sudah tenaga kami, tolong turunkan mukjizat-Mu. Mereka bertaruh nyawa menyelamatkan nyawa yang bertahan, tapi mereka yang duduk tenang di sana hanya memikirkan diri sendiri. Ada juga nih dari Rini Hedi, katanya respect banget. Terima kasih ya Bapak-bapak semuanya, semoga pahalanya ngalir deras. Amin. Ada juga dari Ella, nah ini malah doa ya, la haula wala quwata illa billah katanya gitu. Terus ada juga Fahmial, gaji mereka harusnya paling tinggi sih. Ada Desi D, berikan kekuatan untuk mereka ya Tuhan. Ada Anastasia juga sambil mengirimkan caption menangis ya teman Prodo dan juga patah hati. Terus ada lagi yang komen ini dari Hernamu, ya Rob benar-benar cobaannya negeri ini gak berhenti-berhenti loh katanya gitu ya. Ya sama ya seperti kita di Kalimantan juga teman Pro 2, kita bisa lihat nih kabutnya masih tebal banget. Kemudian di Palangkaraya juga yang sangat parah ya teman Pro 2 semua, kita bisa lihat nih di medsos, media sosial. Di Palangkaraya itu sudah seperti film ya, warnanya oranye. Jadi tidak lagi warna putih seperti kita di Sintang ini, masih ada warna putihnya ya teman Pro 2 alamnya. Tapi kalau di sana benar-benar sudah berubah menjadi oranye dan kabutnya sangat tebal sekali, bahkan kasus ispanya juga sangat luar biasa guys.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Produa!
3: Teman terbaik kamu!
4: Teman terbaik kamu!
1: Produa FM!
4: Teman

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Itu dia tadi ya, sedikit pembahasan kita dan juga komen-komen yang sudah aku bacain, teman Pro 2 semua, di pagi hari ini untuk viral moment. Ya, semoga saja buat teman-teman yang menjadi relawan, menjadi petugas damkar dimanapun berada, tidak hanya di kota-kota besar ya, tapi juga di daerah seperti kita ini, teman Pro 2 diberikan kesehatan selalu dan kemudahan dalam setiap pekerjaan dan aksinya untuk menyelamatkan manusia ya. Seperti sekarang kan ya, asap gitu ya teman Pro 2 semua, otomatis juga memadamkan api itu untuk menyelamatkan warga yang ada di Indonesia ini ya teman Pro 2, khususnya di Kalimantan. Nah teman Pro 2 semua, kita juga selalu berdoa dengan tulus, semoga asapnya ini segera berlalu, segera hilang, semoga bencana kabut asap ini segera berakhir.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.